0: Keuangan, Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Tapi begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kamala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
0: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
6: Assistance from our side to Nepal.
7: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
6: Situation as to what sort of equipment will be required.
5: Sementara itu,

0: dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
1: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
2: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
1: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan

0: Hentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
1: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang menggunakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang menggunakan kostum Gatot Kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Prof. RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Rekan Pratigi dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι σούρνει την ατζάρα. Τι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: berkunyi.
1: Berikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mika Pika masih menemani Anda dengan beragam informasi dan pendengar. Pada hari ini kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara suara MPG 29 Agustus 2026. Satu porsi makan bergizi mungkin terlihat sederhana. Ada nasi, lauk, sayur, buah, dan susu yang kemudian disantap anak-anak di sekolah. Tapi pernahkah kita berpikir pendengar, dari mana semua bahan makanan itu berasal? Di balik satu porsi makan bergizi, ada petani yang menanam sayuran, ada peternak yang menghasilkan telur dan daging, ada nelayan yang menangkap ikan, hingga pelaku UMKM yang mengolah bagian bahan pangan. Program MBG bukan hanya berbicara terkait dengan memenuhi kebutuhan gizi anak. Di saat yang sama, program ini membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat lokal. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana petani, nelayan, peternak, dan UMKM di daerah benar-benar ikut merasakan manfaat program ini? Apakah kebutuhan bahan pangan MBG mampu menjadi pasar baru bagi produk lokal? Dan apa yang harus dilakukan agar program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak sehat, tapi juga membuat ekonomi masyarakat semakin kuat? Kita akan bahas lebih jauh pendengar dalam majalah udara. Di balik sepiring MBG ada petani, nelayan, dan UMKM lokal.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

PDGR program akan berisi gratis atau MBG terus menjadi perhatian publik. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tapi juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Bayangkan setiap hari dibutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan makanan para penerima manfaat. Beras, telur, ikan, daging, sayuran, buah, dan berbagai bahan pangan lainnya tersedia secara rutin. Kondisi ini membuka peluang baru bagi petani, nelayan, hingga pelaku UMKM pangan. Namun muncul pertanyaan yang menarik ketika negara menyediakan makan bergizi bagi anak-anak. Apakah program ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah? Idealnya manfaat MBG tidak hanya berhenti ketika makanan sampai di meja makan. Ada manfaat ekonomi yang didapatkan mengalir kembali ke masyarakat yang menghasilkan bahan pangan tersebut. Takkan jadi siapa-siapa. Di balik satu porsi makan bergizi ada proses panjang yang dimulai jauh sebelum makanan tiba di sekolah. Petani harus memperhatikan hasil panen tersebut. Peternak juga produksi telur dan daging dan nelayan menyediakan hasil perikanan. Sementara pelaku UMKM dapat mengambil peran dalam pengolahan maupun menyediakan produk pangan. Bagi daerah seperti Sulbar yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, MBG sebenarnya dapat menjadi momentum untuk memperluas pasar produk lokal. Tapi peluang tersebut harus diikuti dengan kesiapan. Produksi harus cukup, kualitas harus terjaga, harga harus kompetitif, dan pasokan harus mampu melakukan secara keberlanjutan. Sebab kebutuhan MBG bukan kebutuhan sesaat, tapi saat masuk dalam rantai pasok, pelaku juga harus mampu menyediakan semua produk secara konsisten.

0: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.
1: Halimah, mau kemana?

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Pendengar Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang dapat berjalan beriringan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menciptakan efek ekonomi. Tapi untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi. Pemerintah dapat membantu memetakan potensi pangan lokal, petani dan nelayan perlu diperkuat. Dari posisi produksi, kualitas dan UMKM perlu mendapatkan pendampingan agar mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar. Mengelola MBG perlu memastikan bahwa peluang pengadaan benar-benar terbuka bagi pelaku usaha lokal selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Karena ketika bahan pangan berasal dari daerah sendiri, manfaatnya bisa menjadi lebih panjang. Petani mendapatkan pasar, nelayan mendapatkan pembeli, peternak mendapatkan kepastian permintaan, UMKM mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dan pada akhirnya pendengar, anak-anak mendapatkan makan bergizi dari potensi pangan yang ada di sekitarnya. Jadi, jika berbicara terkait dengan MBG, bukan hanya terkait dengan makan bergizi gratis, kita juga sedang berbicara tentang bagaimana sebuah program yang dapat menciptakan rantai manfaat dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM menuju anak-anak yang sehat dan kembali menjadi bagian penggerak ekonomi masyarakat. Karena di balik sepiring MBG, ada banyak tangan yang bekerja, dan ketika tangan-tangan ikut berdaya, maka manfaat MBG tidak hanya terasa di meja makan, tapi juga di tengah denyut ekonomi daerah. Pendengar, demikian majalah udara yang kami hadirkan. Di balik sepiring MBG ada petani, nelayan, dan juga UMKM lokal. Dan tentunya semoga program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menghadirkan generasi yang lebih sehat, tapi juga membuka semakin banyak ruang bagi potensi dan pangan ekonomi masyarakat daerah untuk tumbuh dan berkembang.

0: Sekarang anak-anak sekolah makin semangat ya?
1: Iya, soalnya ada makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Betul, program ini memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang setiap hari.
1: Isinya apa saja?
0: Ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu atau air minum. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
1: Jadi, bukan sekedar kenyang.
0: Bukan. Gizi yang cukup membantu pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh.
1: Wah, berarti dampaknya jangka panjang ya?
0: Iya, lewat MBG, pemerintah berupaya menyiapkan generasi sehat dan cerdas. Satu piring bergizi hari ini menentukan masa depan anak Indonesia.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Brigger, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang ini dan terima kasih sudah menemani Megapika dengan beragam informasi dan program untuk Anda. Sebentar akan ada rekan saya Dita menemani Anda di siang hingga sore hari pendengar. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya Nita Wahyuni akan menemani Anda hingga dengan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah di sore hari nanti, dan akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran menarik tentunya dengan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Oleh karena itu pastikan untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Cek fakta.
0: Mengawali perjumpaan kita pendengar, mari kita terlebih dahulu mengecek beberapa kebenaran dari informasi yang belakangan ramai beredar di media sosial. Skema baru bantuan langsung tunai pendengar uang 5,4 juta rupiah dengan komentar hadir di unggahan Facebook. Sebuah unggahan di media sosial Facebook menampilkan infografis bergambar Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan pendengar bahwa pemerintah sedang mempersiapkan skema penyaluran bantuan sosial baru berupa bantuan langsung tunai. Infografis itu juga menyebutkan bahwa setiap warga penerima bantuan akan mendapatkan uang tunai rata-rata 5,4 juta rupiah. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran ternyata tidak ditemukan informasi resmi mengenai skema baru bansos sebesar 5,4 juta rupiah yang menjadikan komentar hadir di Facebook sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Selain itu tidak ada juga pernyataan resmi dari pemerintah yang menarasikan skema baru dari BLT tersebut. Hingga saat ini pemerintah masih melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial sepanjang 2026 untuk membantu masyarakat miskin dan juga rentan miskin, dan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada DTSEN sebagai basis penentuan penerima. Cek fakta selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan memungut pajak di area jogging tertentu. Unggahan ini pendengar ramai beredar yang menampilkan infografis dengan logo Direktorat Jenderal Pajak dan ilustrasi sejumlah orang yang sedang jogging. Namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata klaim tersebut tidak benar. Melalui akun Instagram resminya, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa aktivitas olahraga atau lari tidak dikenakan pajak. DJP juga menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan pada transaksi pembelian layanan digital berbayar, seperti layanan atau fitur premium pada aplikasi olahraga yang digunakan di Indonesia seperti Strava, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
1: Cek fakta.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kita kembali hadir di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Ini adalah ruang pendengar yang dihadirkan sebagai ruang informasi dan edukasi tentunya untuk melihat lebih dekat berbagai persoalan dan juga pengalaman dari penyandang disabilitas ataupun informasi-informasi lain terkait dengan inklusi dan disabilitas. Pendengar penyandang disabilitas ini tentu merupakan bagian penting percaya diri, ini merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang. Namun mungkin pendengar bagi penyandang disabilitas

0: Stabilitas, membangun rasa percaya ini terkadang menjadi tantangan tersendiri. Ada stigma mungkin, kemudian ada pandangan orang lain, perlakuan yang berbeda, hingga rasa ragu terhadap kemampuan diri ini dapat mempengaruhi pastinya kepercayaan diri. Lalu bagaimana pendengar cara merawat rasa percaya diri penyandang disabilitas, seperti apa dukungannya? Kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini majalah udara dengan tema merawat percaya diri penyandang disabilitas.
1: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu. Disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Pendengar percaya diri ini bukan berarti bahwa seseorang tidak pernah merasa takut, minder ataupun ragu. Nah, percaya diri pendengar ini berarti seseorang tetap memiliki keyakinan bahwa dirinya berharga dan juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Nah, bagi penyandang disabilitas, proses tersebut mungkin terkadang menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Ketika mungkin seseorang sering dianggap tidak mampu, kemudian ada perlakuan berbeda, atau bahkan terlalu sering dikasihani. Nah, kondisi ini tentu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Oleh karena itu pendengar, ketika membicarakan kepercayaan diri penyandang disabilitas, kita tentu tidak cukup hanya dengan meminta mereka untuk lebih percaya diri, tetapi bagaimana kita melihat perlakuan di lingkungan dan juga bagaimana kita memperlakukan mereka.

Pendengar, keluarga ini merupakan salah satu lingkungan pertama yang dapat membentuk rasa percaya diri seseorang. Ketika keluarga pendengar memberi dukungan sekaligus kesempatan untuk mandiri, maka penyandang disabilitas atau penyintas ini dapat belajar mengenali kemampuan dirinya. Hal yang sama juga terjadi pendengar di lingkungan pertemanan, pendidikan, atau bahkan pekerjaan, utamanya mungkin di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan yang memberikan kesempatan dan tidak memandang seseorang hanya dengan berdasarkan kondisinya, ini sangat membantu pendengar untuk membangun kepercayaan diri untuk teman-teman penyandang disabilitas. Sebaliknya, kalau misalnya ada stigma, anggapan bahwa penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan, ini tentu dapat membuat ruang mereka untuk berkembang ini menjadi semakin terbatas.

0: terjadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Pendengar, pengaruh lingkungan terhadap kepercayaan diri penyandang disabilitas ini juga disampaikan oleh Bendahara Pertuni Sulawesi Selatan Rizka Rustam dalam pemberitaan RRI Makassar. Ia membagikan pengalamannya mengenai bagaimana faktor lingkungan dan juga kondisi dari dalam diri sama-sama mempengaruhi rasa percaya diri. Ia menyebut bahwa faktor lingkungan luar atau eksternal itu sangat mempengaruhi. Dulu keluarganya, penerimaannya terhadap dirinya ini sama sekali tidak dianggap sebagai disabilitas, artinya diperlakukan sama. Tetapi yang menjadi kendala adalah ia sendiri dari dalam dirinya yang tidak percaya diri. Jadi pendengar, sebenarnya dikatakan Rizka bahwa dua hal itu harus jalan berbarengan. Nah, pendengar, pernyataan Rizka ini tadi memperlihatkan bahwa pembangunan kepercayaan diri memang membutuhkan proses dari dua arah. Ada proses dari dalam diri untuk menerima dan juga mengenali kemampuan sendiri, tetapi ada juga pula tentu dukungan dari luar yang dapat membuat proses tersebut menjadi lebih mudah. Kalau keluarga, teman, masyarakat ini memberi ruang yang setara, ya penyandang disabilitas tentu dapat memilih kesempatan untuk mencoba dan membuktikan kemampuannya. Karena itu ya sekali lagi bahwa lingkungan yang positif ini menjadi bagian penting dalam perjalanan membangun rasa percaya diri.

Pendengar, rasa tidak percaya diri ini atau insecure ini bisa muncul ketika seseorang merasa tidak cukup baik atau takut dinilai atau terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, pada penyandang disabilitas, pengalaman tersebut bisa semakin berat ketika mereka berhadapan dengan stigma. Misalnya, kalau ketika seorang diragukan sebelum ia diberi kesempatan untuk mencoba, atau ketika kondisi disabilitas, ini justru menjadi hal pertama yang dilihat, sementara mungkin mereka memiliki kemampuan atau prestasi di belakangnya. Karena itu, sekali lagi, bahwa membangun kepercayaan diri pendengar ini tidak cukup dengan hanya memberikan motivasi, tetapi juga kesempatan nyata untuk berkembang ini juga harus kita berikan.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: Pendengar, selain lingkungan sosial, kondisi kesehatan mental ini juga memiliki kaitan dengan kepercayaan diri. Ketika seseorang mengalami tekanan, kecemasan, atau merasa tidak diterima, kondisi ini tentu dapat mempengaruhi kesehariannya. Nah, kami kutip ada pendapat dari psikolog yang dihadirkan oleh RRI Ntkong, ada Kanti Wahyuning Suci menyampaikan bahwa kesehatan mental yang terjaga ini bisa membantu penyandang disabilitas membangun rasa percaya diri dan juga kemandirian dalam kehidupan. Nah, dari penjelasan ini pendengar tentu kita dapat memahami bahwa kesehatan mental dan kepercayaan diri ini saling berkaitan. Dukungan dari keluarga dan masyarakat tentu juga menjadi bagian penting dalam membantu penyandang disabilitas menghadapi berbagai tekanan. Karena itu ketika seseorang sedang mengalami rasa minder atau tidak percaya diri, nah yang dibutuhkan bukan sekadar meminta mereka untuk berubah, tetapi juga memastikan bagaimana memiliki lingkungan yang aman untuk bercerita dan berkembang. Nah, di siang hari ini pendengar, kami ingin meminta pendapat Anda juga terkait dengan topik yang dibawakan hari ini, yaitu merawat kepercayaan diri penyandang disabilitas. Sempat ada yang ingin menyampaikan opini, Anda boleh bergabung bersama kami di siang hari ini dalam layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, merawat percaya diri penyandang disabilitas ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga, nah ini dapat memberikan kepercayaan dan ruang untuk mandiri. Kalau teman, bisa menjadi tempat yang aman untuk berbagi. Sekolah atau tempat kerja bisa membuka kesempatan yang sementara. Nah, kalau masyarakat, ini bisa mengubah cara pandang dari melihat keterbatasan menjadi melihat kemampuan. Hal sederhana lainnya mungkin pendengar adalah mungkin menghentikan candaan, komentar, atau perlakuan yang dapat membuat seseorang merasa direndahkan kan karena kondisi disabilitasnya. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, percaya diri tentu tidak tumbuh dalam satu hari. Ya, dibangun melalui penerimaan diri, pengalaman, kesempatan, dan juga dukungan dari lingkungan. Bagi penyandang disabilitas, ya, merawat percaya diri bukan hanya tentu tentang meminta mereka ini menjadi lebih kuat atau lebih berani, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang mereka merasa dihargai, dipercaya, diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi mari kita sama-sama untuk tidak hanya meminta penyandang disabilitas untuk percaya diri, tapi mari kita menjadi bagian dari lingkungan yang bisa membuat mereka memiliki alasan untuk percaya pada dirinya sendiri. Nah, demikian pendengar, semoga kita bersama-sama dapat menciptakan lingkungan yang inklusi. Saya Nita Wahyuni pamit dari program Ruang Disabilitas dan Inklusif. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: pengumumannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola

0: informasi dari ajang Merdekaran pendengar. Atlet Nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nurdiansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, Atlet Nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, siang hari ini bertemu dengan saya Nita Wahyuni dalam segmen Tudang Sipulung. Untuk Anda yang mau request lagu di siang hari ini, pendengar, boleh bergabung bersama kami. Lagu-lagu Bugis siap menemani Anda di siang hari ini. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Bobby kah ini? Atau?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, apa ini kegiatan siang hari ini, Pak Bobby?
1: Di rumah saja ini karena terlalu panas, Mbak Nita.
0: Wow, iya lagi.
1: Nggak keluar-keluar lagi jadi.
0: Iya betul.
1: Satu monitor suaranya Nita.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Siang hari ini Pak Bobby mau ki dengarkan lagu apa?
1: Ada kah Roti Baro? Itu judul lagu ya.
0: Ada
1: lagunya itu.
0: Adakah?
1: Bukan cuma Roti Maros, lagunya Roti Maros, ada kah?
0: Roti Maros.
1: Ya ada tuh lagunya Mbak Nita, kurang tahu nih siapa yang nyanyi.
0: Ada deh pasti, Roti Maros lagu, Ilyas Syafar. Oke, okay. Ya. Untuk siapa ini lagunya?
1: Menyapa buat Anti Perlipur Lara di Makassar. Kemudian ada Bang Zidang, ada juga Ibu Mida, Ani Boteng, ada Bapak Ulang, ada Abdul Rahim, ada Pak Syukur, ada juga Mama Nanda, ada Bang Kumis, Pak Salman, ada Mbak Tiara, ada Purnama Sari, Asriani, Alia, Kaimes, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, ada Pangeran Kodok, Aco Herudin, kemudian ada siapa ini juga, Papa Yuli, selamat siang juga, ada siapa tadi malam ini, kulupa namanya tadi malam nih,
0: ya,
1: ada tambah ya,
0: siapa?
1: Nah, pokoknya siapa ya? Yang di Kecamatan Mapili ya, lupa lagi namanya. Udah dia dengar ya.
0: Ya, semoga.
1: Ya. Ya, kalau bisa masuk juga. Mohon maaf kalau tidak ingat namanya ya, lupa. Selamat siang juga. Siapa lagi? Semuanya saja tanpa ada yang terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat dan semuanya. Ada sih lagunya toh.
0: Ada.
1: Ya jangan sampai ya enggak diputar lagi.
0: Putarkan Jaki.
1: Karena kemarin dulu itu enggak diputar tuh laguku.
0: Oh ya, mungkin itu karena waktu.
1: Nah, bukan pas pertama juga. Oh ya. Mungkin kayak lupaan ya.
0: Iya, mungkin.
1: Iya. Ya.
0: Baik.
1: Ya. Oke. Okay. Marisa,
0: baik, terima kasih banyak Pak Bobby dari Polewali Mandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki, Pak Bobby. Selanjutnya, Tudang Sipulung.
2: Tudang Sipulung.
0: Pak Mahir, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik. Ini baru tiba di rumah dari sekolah. Saya dengar langsung suaranya Mbak Nita di acara Tudang Sipulung.
0: Oke, okay. Oh ini ya, setengah masuk apa pulang jam 12.
2: Iya,
0: Mbak. Oh, alah. Bagaimana sekolah Pak Mahir? Aman?
2: Ya, alhamdulillah aman. Cuma sekarang sudah merata ini panas Mbak Nita.
0: Ya. Dirasakan sama ini berarti ya. Semuanya. Kecuali semuanya. Biasanya tuh kalau dari Luwu Timur biasa ndak panas dia di sana, nanti kita terima teleponnya. Baik Pak Mahir, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cica Alwi.
0: Cica Salam Alwi. Oke.
2: Salam Udani.
0: Untuk siapa itu Pak Mahir?
2: Gimana?
0: Untuk siapa lagunya?
2: Ya, kirim-kirim salam dulu. Selamat siang. Ada tadi Bobby dari Bolman. Ada juga Pak Cuhrudi. Ada Papa Rizal di Terudu. Ada Papa Ula. Ada Mida. Ada Ibu Ani. Pak Jamili. Ada Dharma di Pukar. Ada Sahara. Ada juga Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Ibu Murni di Telma Muju ini. Ibu Murni, insya Allah saya akan undang kita Palang untuk mempoli ini.
0: Siap.
2: Ibu Murni, karena kayaknya juara ini kemarin di Agustus yang ini.
0: Betul.
2: Ada juga Ibu Norma di Wabana, Lia. Ada Pak Sultan di Galuntulu, KMS, Dina di Pinamu, Dasi dan Acore, Pak Salman. Mama Nanda ini kayaknya kurang sehat ini, semoga cepat sembuh.
0: Oh, kenapa bisa? Sakit apa Ki Mama Nanda?
2: Saya dengar kemarin di Anu Banita kayaknya kesehatannya terganggu, jadi mari kita doakan semua supaya Mama Nanda cepat sembuh kembali.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Banita, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Mahir di siang hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga bisa. Ini ada dari Haji Yanti di Sidrap, minta lagu Usabara Kempediku. Wah, untuk semuanya saja. Siap. Untuk Haji Yanti, kita terima dari Haji Tondeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Kak Gita.
0: Apa kabar Ki?
3: Lagi kanan sini Kak Gita.
0: Oh alah, sama-sama berarti ya. Apa kegiatan ini Haji Tondeng?
3: Tidak ada, tidak.
0: Duduk saja ini ya sama. Untung bisa ditembus. Oke, dengar lagu apa?
3: Itu saja kak, itu salah itu.
0: Apa artinya itu sabar kampediku? Itu kan mau ikutan lagu itu toh?
3: Ya, ikut saja.
0: Oke deh, salam silakan.
3: Untuk soalnya saja kak, kita kan sudah tadi siapa? Jadi. Semua saja tahu
0: kecil.
3: Untuk kau kita sampai nanti kau bisa masuk lagi.
0: Baik. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Haji Tondeng yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau begitu pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: pasal 996. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudang Sipulung.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tudang Sipulung, Pak Nita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Pak Sultan.
0: Pak Nita. Alhamdulillah. Kareba Madeceng.
1: Madeceng.
0: Iya, Mapala itu panas ya? Iya, Mapala panas kah atau apa?
1: Iya, panas. Ya. Panas matahari.
0: Iya, di sana bagaimana? Sama dengan di sini, panas juga?
1: Pada-padamu.
0: Weh. Tapi yang penting sehat kita.
1: Ya, alhamdulillah. Ya,
0: berbanyak minum air, Pak Sultan.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, supaya tidak dehidrasi. Mungkin dengar lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya Berget.
0: Apa judulnya?
1: Ya, dipilihkan saya kalau Berget, dipilihkan saja. Ya, Berget.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk ada tadi Pak Guru, Pak Mahir di Tampala, Bobi di Tampala lagi ya, KMS, Ani, Ibu Mida, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Darmawati di Karampuan, Pak Salman di Galung Lombok, Astri di Riau Timur, Anto di Andre Kanduri, Astri Yani, Andia, Manda, Pak Kumis, Bunda Adi, Gibran di Bunga Bunga. Semoga monitor ini Pak Gibran mendengarkan sudah 10. Maulana, Gunawan di Salakri, Ibu Murni di Kalimamuju. Pokoknya semuanya saja pendengar sudah 10 ini, Mbak Anita.
0: Baik.
1: Tanpa ada dikecualikan.
0: Iya.
1: Iya, dan untuk Mbak Anita, selamat menjalankan aktivitas. Sukses selalu, Mbak Anita.
0: Iya.
1: Lancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sultan. Sukses Ki juga selalu dimanapun Ki berada. Sehat-sehat Ki, Pak Sultan, sama keluarga di rumah. Dan selanjutnya pendengar, kita ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan Sipulung, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, Bang Kumis. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, tapi luar dalam ini panas.
0: Luar dalam panas.
2: Tapi hati saya adem-adem saja mendengar suara dan ketawanya.
0: Sebenarnya yang penting hati itu adem-adem semuanya. Bagaimana, cocok
2: itu,
0: tidak?
2: Cuma panas dalam kayak ini. Cuma hati adem-adem saja.
0: apa kegiatan ini, Bang Kumis, siang hari ini?
2: Tidak ada, cuma merasakan saja panasnya matahari ini.
0: Wih, iya sih. Jadi apa yang dingin-dingin di situ?
2: Oh, cuma air saja.
0: Wih.
2: Dengan minuman yang sejuk.
0: Iya.
2: Jangan panas sama panas hatiku itu.
0: Apa yang lagunya mau di?
2: Ya, Mak Bola Asik Bulu.
0: Mak Bola
2: Asik Bulu.
0: Oke, untuk siapa ini?
2: Dan untuk Pak besok saya acara apa, Pak ya?
0: Acara apa itu?
2: Ada mau deh di daerahnya itu.
0: Oh, di acara di mana lagi?
2: Di Galuntur di rumah.
0: Ya,
2: di Kecamatan Balani, Pak. Dan memang maulidnya itu Maulid Akbar.
0: Seru berarti rame.
2: Seru. Kurang lebih 100 kuda itu sudah menari.
0: Wah. Berarti mau ke sana.
2: Ya?
0: Mau ke sana.
2: Iya, karena tetangga tadi. 7 kilo di dari sana.
0: Wih, dekat, Ji. Gas.
2: Dekat aja, memang. Ya, di gas saja sudah ada. Untungnya Mbak Nita tidak bisa jatuh gas. Mudah-mudahan lah

0: Sebetulnya diterima juga Bu ya, karena itu memang bagus dari pilihan saja yang terbaik.
1: Baik.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang masuk di siang hari ini. Nanti kita putarkan dan terima lagi penelpon yang lainnya.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf,
5: nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Informasi pertama, sinergi Kemenkumsel Barat dan pemerintah daerah Mamasa mengawal penyelesaian pengaduan hukum. Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat Saiful Rohim bersama Bupati Mamasa menghadiri forum Pasti Ada Solusi. Forum ini pendengar sebagai bentuk sinergi untuk membahas pengaduan pelayanan hukum mulai dari kekayaan intelektual, royalti musik hingga rencana migrasi layanan Kemenkum ke Super Apps yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum. Forum tersebut pendengar membahas sejumlah persoalan mulai dari kekayaan intelektual, kewarganegaraan, royalti musik, kenotariatan dan PPAT hingga transformasi digital pelayanan publik yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. Saiful Rohim menempatkan koordinasi sebagai langkah penting agar setiap pengaduan memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Unit terkait diarahkan untuk menindaklanjuti persoalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Peduli Lingkungan bersama RRI Pendengar Densus 88 AT Sulbar mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Ajakan ini disampaikan saat Densus 88 Sulawesi Barat bersama dengan RRI Mamuju dan DLHK Kabupaten Mamuju menggelar aksi bersih lingkungan di sepanjang jalan arteri Kabupaten Mamuju Jumat kemarin. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dan dirangkaikan dengan penempatan tong sampah permanen di 3 titik. Tim Satgaswil Densus 88 Sulawesi Barat Ibda Jackson mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang melalui penyediaan fasilitas tempat sampah permanen. Pada kesempatan ini, Jackson juga mengajak untuk mewaspadai paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme atau IRET, serta nihilistik violent extremism di kalangan masyarakat. Selain itu, pendengar, masyarakat untuk tidak mudah menerima dan menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian, intoleransi, ajakan kekerasan maupun propaganda ekstremisme, terutama melalui media sosial. Rantai buruk nikah dini, putus sekolah hingga anak berisiko stunting. Pernikahan dini di Sulawesi Barat memicu dampak berlapis mulai dari putus sekolah, kesulitan ekonomi hingga resiko stunting pada anak. Hal ini diungkapkan oleh Duta Genre Sulawesi Barat Aldi C. Pawali dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender. Aldi menjelaskan pendengar bahwa remaja yang menikah dini otomatis kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena tanggung jawab rumah tangga datang lebih cepat dari kesiapan mereka. Pendidikan yang terputus ini juga menjadi titik awal masalah berikutnya. Setelah pendidikan, Aldi menyebut bahwa pasangan muda ini akan menghadapi kesulitan ekonomi karena lapangan kerja yang layak sulit didapat tanpa ijazah pendidikan tinggi. Kondisi ini memperparah siklus kemiskinan antar generasi. Selanjutnya ada resiko stunting pada anak yang muncul karena nutrisi ibu hamil usia muda kerap tidak terpenuhi secara optimal. Yang merujuk pada rekomendasi BKKBN yang menetapkan usia ideal menikah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Informasi terakhir pendengar, putar musik di tempat usaha, Kemenkum Sulbar perkuat pemahaman royalti. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan musik dan lagu untuk kepentingan komersial

parsial pada pelaku usaha di Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa untuk mendorong pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hak cipta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, menilai bahwa edukasi mengenai royalti penting agar penggunaan musik dan lagu dalam aktivitas usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan serta tetap menghargai hak ekonomi pencipta dan juga pemegang hak cipta. Demikian pendengar, beragam informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 29 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Wamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Pro Dangdut untuk siang hari ini, edisi 29 Agustus 2026. Dan pendengar siang hari ini untuk Anda yang mau bergabung, mau seru-seruan bareng saya Nita di sini di Pro 1 RRI Wamuju, mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan dan informasi menarik akan kami hadirkan. Anda tentunya bisa bergabung di 0426 2322443 atau 0822 9609996. Ada banyak lagu dangdut pilihan pendengar, silahkan Anda bergabung bersama kami. Untuk yang lagi di jalan juga boleh sambil monitor, boleh bergabung bersama kami, tapi yang pastinya tetap hati-hati dalam berkendara. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Zidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Dek Nita sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan ini Pak Zidan siang hari ini?
1: Lagi jemur gabah ini Mbak Dita ini.
0: Oh alah, bisa dipanen. Saya kira.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kemarau di sana? Maksudnya tidak berpengaruh sama ini tak?
1: Berpengaruh karena kurang hasil panennya.
0: Oh kurang. Iya. Tapi alhamdulillah bisa. Tapi ya, itu ya.
1: Alhamdulillah karena ada di.
0: Iya alhamdulillah. Iya. Ya lancar-lancar Pak Zidan.
1: Iya alhamdulillah.
0: Baik. Maki dengar lagu atau request lagu dangdut apa di siang hari ini?
1: Saya mau dengar lagunya Roma Irama.
0: Iya.
1: Roma Asmara.
0: Roma Irama,
1: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara, baik. Ya. Untuk siapa ini?
1: Ya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada Unnya, ada Dina, ada Popok Wati, Mama Wati, ada Randy. Terus ada juga Bobby, Maulana. Terus ada Alfardino. Terus ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Pida di Balada, Rizky Amanda di Makassar. Bulia di Maten, Bu Norma di Babana, si Patuo, terus Bu Murni, ada juga Medi Mada, ada Bain Putra, kemudian ada Pak Mahir, Pak Cio Heruding, ada Mida di Adi-Adi, ada Adi di Boteng, ada Bapak Ulang, ada Pak Rizal, kemudian ada Sarah di Kalilengke, terus Bunda Adi, ada juga Tagunawan di Salari, ada Sebutan di Kalutulu, ada siapa lagi ini? Ada Pak Syukur bersama Pak Rahim di Kuta Kartanegara, ada Pak Salam, ada Mbak Ananda, semua cepat sembuh. Terus Bang Kumis, ada Asri di Lu Timur, dan semuanya saja tanpa dikecualikan Mbak Nita.
0: Baik.
1: Buat Nita lanjut lagi, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan. Ya, semoga sehat selalu. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
2: Dengan Ibdala Pandini di Bala.
0: Tiara.
2: Ibdala Pandini di Bala. Oh, Bala Pulma.
0: Oh, Ibda. Oh, oke. Okay. Apa kabar, Ki?
2: Baik. Alhamdulillah baik, Dek.
0: Alhamdulillah. Apa ini dingin-dingin siang hari ini?
2: Panas utara.
0: Iya, jadi
2: panas.
0: Harus ini ada yang dingin-dingin supaya tidak gerah. Iya. Oke, request lagu apa siang hari ini?
2: Ande sama jahatnya Mega Mustika.
0: Sama jahatnya. Saya dengar-dengar ini suara tak bagus. Coba nyanyikan dulu lah sama jahatnya.
2: Bagus apa?
0: Iya. Baik, oke, sapa-sapa silakan.
2: Ada Kak Tiara di Sudut Kota, sehat selalu Kak bersama keluarga. Ada Gibran di Bunga-Bunga, ada Pak Salman di Galombo, Kene Janggo, Piko Sarif, Rizky Amelia, Toen Rekang, Maulana, Kak Abraham, ke Kanesaki, Sidang, Uni, Bunda Adi, Papawati, Mamawati, Fadil, Ayawone Rabas, Sultan Tiga Luntulu, Bobi, di Campalagiang ada Ibu Darmawati, ada Bu Murni, Ibu Lia, gimana kabarnya Ibu Lia? Ada Ales Ardino, Sultan Tiga Luntulu. Ucapannya selamat mendengarkan lagu mendatang. Dan untuk Denita yang cantik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada juga dari penguasa hati di Mamuju, chat dari WhatsApp ini pendengar. Mau dengar lagunya Dewi Persik, judulnya Hayalan Anak Perawan. Baik, terima kasih penguasa hati di Mamuju. Semoga sehat selalu. Terus ada Kak Anto dari Endreka. Ngapa kabar ini di sana? Mau minta lagunya Yulia Citra Di Balik Penantian. Baik, nanti di putarkan. Kirim salam buat Zidang bersama Uni, Dina, Reski Amelia, Rendi, Sultan, Bapak Wati, Asri di Luwu Timur, Pak Salman, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk Kak Anto dari Enrekangang, dari Enrekang Duri ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Lanjut lagi pendengar. Assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Ki Bumida?
3: Ya alhamdulillah, kabar panas.
0: Apa yang dingin-dingin ini nih kalau dia di siang-siang begini?
3: Iya, tidak ada dia karena saya ini lagi minum kopi.
0: Wih, panas-panas berarti. Tapi ya, yang penting apa yang dingin-dingin? Kalau kata Bangku Miss tadi, yang penting hatinya toh.
3: Iya.
0: Baik, oke, dengar lagu apa di siang hari ini?
3: Lagunya Lewati.
0: Lagu apa judulnya tuh? Judulnya
3: Seandainya Aku Bersama Tuhan.
0: Seandainya aku. Oke. Bertemu Tuhan. Baik, ya. Untuk siapa ini Ibu Mida lagunya?
3: Salam. Ada Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Ibu Anik di Salurumbia, ada juga Bapak Ulan Dia di Pak Acuk Herudin di Pasada, ada juga Bapak Rizal di Taludu, ada juga Rudin di Taludu, ada juga Pak Mahir di Tapalang, ada juga Pak Yuni, Pak Sultan, terus Pak Abraham, Gibran, Pak Salman, Pak KMS, Bobby, Pak Sidang, ada juga Piko, Dina, Asriani, dan semuanya tanpa terkecuali pendengar Prodangdut.
0: Baik.
3: Buat Mbak Nita, lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida. Sehat selalu sama sama adalah itu yang dia-diadi juga. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Piko di Pulman, Polwali.
0: Pak Piko, apa kabar Ki?
4: Alhamdulillah baik.
0: Apa ini?
4: Kalau kakak sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah.
4: Amin.
0: Apa ini dingin-dingin kalau di Polewali siang hari ini Pak Piko?
4: Cuma aneh nih, cuma air putih.
0: Weh, itu nih paling penting gak sih? Iya. Pak Piko.
4: Nah, kalau saya itu tidak suka minum anu
0: gitu. Manis-manis.
4: Ya kalau yang manis-manis saya suka, tapi kalau itu yang macam kopi toh yang panas-panas tidak.
0: Oh alah. Yang kopi Kenapa ini enggak suka yang panas-panas? Pecinta dingin Ki memang, Kak. Oke deh, Pak Biko. Mau dengar lagu apa di siang hari ini?
4: Lagunya Piti Pera.
0: Judulnya?
4: Terus Terang Saja.
0: Terus Terang Saja. Nyanyilah dulu, Pak Viko. Piti Pera, Terus Terang Saja. Untuk siapa ini lagunya?
4: Lagu ini buat ada yang pada laut tadi, pada selamat siang. Terus ada ibu yang pada laut tadi, siapa ya? Yang baru lewat tadi.
0: Ibu Mida.
4: Ibu Pida.
0: Mida. M.
4: Terus ada juga Serana Mitopani, ada juga Dalia Pandini. Ada juga Bobby. Apa kabar Bobby? Terus ada juga Pak Salman, Pak Mahir. Terus juga si Patuo, Ibu Lia, Ibu Nurma, siapa lagi? Jual Sardino, ada juga Tondeng, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Buat yang lagi niar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Viko di Polewali Mandar. Sehat-sehat bersama keluarga. Lanjut lagi pendengar, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Prodang Dut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa ini? Kak Bobby.
1: Hai.
0: Mbak Im.
1: Dengan Bobby.
0: Oh, mirip ini suara tuh sama Kak Baim masalahnya. Apa kabar Ki di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, kabar ini baik. Yang mau maulid ini di daerah tak?
1: Bukan, itu Sultan.
0: Oh, astaga, iya Pak Sultan.
1: Iya.
0: Kalau kita di sana selesai, Mika?
1: Belum.
0: Kapan, Pi?
1: Hari ini sementara masih menunggu pengumuman di masih belum Pi ini.
0: Oh.
1: Minggu-minggu terakhir, minggu-minggu ini kita tunggu.
0: Berarti mau Mi?
1: Iya.
0: Apa di Polman dia namanya kalau beras ketan? Ya. Soko.
1: Sokol.
0: Sokol.
1: Ya.
0: Oh, banyak itu berarti.
1: Hampir-hampir sama jadi Makassar juga di Bugis.
0: Kalau kita, oh iya sih mungkin kalau di Selayar ya. Dia songko loh.
1: Oh iya. Sama-sama juga, sama-sama. Sama-sama beras kentang.
0: Iya. Oke deh Pak Bobby, lagunya silakan.
1: Lagunya apa lagi ini tadi? Ingat lagi tadi lagu sampai ku lupa.
0: Au. Dilupa lagunya.
1: Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur.
1: Iya, bukan sandiwara.
0: Bukan sandiwara. Oke deh, untuk siapa ini lagunya?
1: Oke, menyapa yang baru lewat ada Piko, ada juga Idalia Pandini, ada Sidan, kemudian Ibu Mida, ada Anik Boteng, ada Bapak Ulang, Pangeran Kodok, Soherudin, ada Rizky Amalia, kemudian Pak Salman, Bang Kumis, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Sultan juga, ada Sriani, siapa lagi ya, ada Alia, ada KMS, Purnama Sari, Gibran, kemudian Mbak Tiara, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, dan semuanya Denita tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Makasih banyak. Lanjut tugas di sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bobby di Polewali Mandar. Semoga lancar-lancar ini maulidnya juga. Bukan sandiwara ini ya untuk lagunya. Baik, kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang masuk. Nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya.
5: Pro Dangdut. Dut adalah kita.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Informasi cuaca.
4: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
5: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
4: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
6: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
7: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
2: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu.

0: Bumi nyala, AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: Cek fakta.
1: Pendengar, Prabowo Subianto mengangkat Haji Isam menjadi koordinator penanganan karhutlah di Kalimantan. Unggahan ini pendengar beredar ramai di media sosial dan juga menyebutkan bahwa personel TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutlah. Namun setelah ditelusuri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah informasi tersebut bahwa Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutlah. Prasetyo menjelaskan pendengar bahwa pemerintah memang meminta beberapa pihak untuk ikut membantu menangani karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutlah di wilayah yang menjadi prioritas. Cek fakta selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Unggahan ini pendengar memuat narasi bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri pada 26 Agustus dan telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun setelah ditelusuri pendengar, Kementerian Agama membantah kabar mengenai pengunduran diri Nasaruddin Umar dari jabatan Menteri Agama. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Thobib mengatakan bahwa Nasaruddin Umar tidak pernah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Ia juga menegaskan bahwa kabar mengenai surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Prabowo merupakan informasi palsu. Cek fakta.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Dia mau apa nanti puok di ya ni hormati.
4: Iya.
3: Anda mau ni harang ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa menjadi harang ini pusar. Yang ada ya adalah meminta memesa muharam darah kira-kira puau. Tapi mua api yang mau puau.
4: Iya.
3: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Yeah. Kan dia yang hadis dari hijrae. Innamal a'malu binniat. Dari sangin ganana tuh pokok na amal niat tuh. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa di dirinya tergantung baik tuh niat dia.
5: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822 9609 0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Mamuyu kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Masih bersama Senita pendengar di siang menjelang sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kami, boleh bergabung dalam layanan telepon interaktif atau boleh chat kami di WhatsApp, boleh di nomor telepon 0822-9609-0996. Kita terima penelpon lagi, pendengar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Nita?
5: Ya, apa kabar? Pak KMS?
6: Ketemu lagi ini, ya baik.
5: Dari mana saja ki Pak KMS?
6: Iya, indah kemana-mana. Susah tembus.
5: Oh, susah tembus. Kukira lama ki lagi baru monitor.
6: Tidak, Ji. Di mana kabarnya ini Mbak Ibu Murni ini?
5: Ibu Murni?
6: Kita lagi main poli.
5: Belum pi masuk.
6: Ini aneh, Mbak Nita.
5: Karena
6: ada teman saya ini, kenalan saya ini, pemain poli.
5: Ya.
6: Ini klub, nah klub Tidola ya, tidak ada orang lain.
5: Ya.
6: Jadi dia kurang satu orangnya perempuan, jadi mau cari satu orang memuju. Ya. Jadi kalau Mbak Murni siap, ya. Kita coba-coba ke sana. Ya.
5: Di mana tahu wah?
6: Ah?
5: Di mana tahu
6: wah? Di sini orang campur lagi ya. Tak kurang satu temannya kan 6. Berapa itu teman polis anu tuh? Berapa kurang satu, jadi mau cari apa namanya satu. Wah, kebetulan ya. Kita juga kenal ini Ibu Murni. Apalagi teman polis itu. Jadi siapa tahu mau menambah begitu.
5: Ada lagi tawaran masuk Ibu Murni.
6: Ya begitu.
5: Iya.
6: Jadi kalau Ibu Murni siap ya kita mau coba ya di sana. Iya. Jadi ya karena ini satu saja. Ya satu saja.
5: Ya, satu saja. Oi. Berarti
6: ya, satu apa masih kurangan satu ya?
5: Oh Ibu Murni siap-siap ki.
6: Ya, kebetulan ini ya orang memuji ini kan kita kenal dengan Ibu Murni begitu. Ya masa kita mau ambil orang lain ada timbang kita.
5: Betul. Harus di iya
6: begitu.
5: Jago itu atlet Ibu Murni.
6: Setuju.
5: Setuju gak kalau saya? Coba kita minta pendapatnya Ibu Murni ayo kalau bisa.
6: Ya, itu makanya.
5: Ya.
6: Pasti setuju kan ini. Apa namanya untuk menambah pemain begitu.
5: Iya.
6: Ya. Jadi untuk teman-teman jangan salah paham ya. Kebetulan ini Ibu Murni pemain poli.
5: Iya, betul.
6: Ya. Karena saya ditunjuk apa untuk mencari teman pemain poli kebetulan Ibu Murni kan kita sahabat kita. Ya begitu. Enggak salah ini Mbak Nita.
5: Cocok.
6: Ya. Cocok.
5: Ditunggu ya, Ibu Murni.
6: Maksudnya di kalau ada informasinya.
5: Iya. Baik, kalau begitu lagunya. Wah, sama Pak KMS.
6: Apa namanya? Setelah jumpa pertama.
5: Setelah jumpa pertama, baik.
6: Ya, Jailah dengan Mus Mulyadi.
5: Oke deh, untuk siapa lagunya ini?
6: Iya, ada Ibu Murni, ada Alia Ditande, kemudian Asriani Mangge, Core Bobby, Sidan, Pak Mahir, Amar, dan ada juga di Kertanegara di Luwu Timur, kemudian di mana itu di Ani dan Ibu Mida, dan Pak Jamili untuk semuanya mudi ya pendengarannya RRI Mamuju.
5: Baik.
6: Dengan ucapannya selamat sore semuanya. Dan tentunya Mbak Nita ya. Ya, selamat bertugas, mudah-mudahan panjang umur. Nah, kita ketemu lagi di acara selanjutnya.
5: Baik, Pak KMS.
6: Terima kasih banyak Mbak Nita.
5: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni, ada undangan lagi nih, banyak undangannya Ibu Murni main voli. Ada Rian di Boteng, ini ada chat masuk, request lagunya Review Mariska featuring Temira Hadi, judulnya Selalu Memikirkanmu, dan salam semuanya tanpa ada yang terkecuali. Baik, terima kasih untuk Kak Rian di Boteng. Apa tadi? Review Mariska. Wah, Ibu Murni siap-siap Ki, karena ada mi lagi slot untuk main ini. Di campa lagi ya nih apa KMS. Nah, baik kita ke penelpon selanjutnya lagi pendengar untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Perdandut, Dandut adalah kita dari Boteng ini.
5: Dari Boteng.
7: Iya.
5: Oh, Kak Ani.
7: Iya, betul sekali.
5: Apa kabar, Ki?
7: Ya, alhamdulillah. Baru selesai goreng pisang. Untuk kopinya.
5: Untuk kopinya.
7: Iya, baru bangun tadi ini.
5: Oh, alah. Weh, yang diboteng ini. Merapat, Ki, ke Kak Ani. Baru selesai digoreng pisangnya. Ya,
7: oh, ini lagi makan-makan pisang.
5: Oh, dia jin yang punya pisang. Iya, seandainya. Oke deh.
7: Setuju juga tadi itu, Pak Kame. Seandainya saya tahu juga poli pasti ikut makan juga.
5: Weh, Pak KMS. Bagaimana Mini? Baru satu.
7: Tidak ditahu.
5: Iya, baru satu di kotanya. Apakah ini pilihan-pilihan sulit ini Pak KMS?
7: Iya, didukung juga ini Kak Murni. Kalau PJ juga main bowling, mudah-mudahan bisa menang.
5: Iya. Dan ya, kalau misalnya butuh ki cadangan, ada Kak Ani, Dek.
7: Iya. Kalau yang butuh lain-lain, karena kita main bowling kan tidak dihapa, tidak ditahu tuh. Cuma sukanya menonton saja.
5: Oh, bisa jadi asistennya ini Bu Murni. Jauh tuh campur lagi yang dari Kalimamuju.
7: Iya. Iya juga.
5: Ada mi asistennya. Baik Kak Ani.
7: Juga ikut.
5: Mau dengar lagu apa kita?
7: Oh, masih bisa kah?
5: Masih satu lagi.
7: Oh, Nafi Aila makin cangkir kopi mah, karena sebetulnya ini lagi cangkir kopi.
5: Oke deh, untuk siapa lagunya?
7: Iya, salam tadi Pak KMS ya, sama Kak Tepangnya. Ada juga Astri di Luwu Timur, enggak bisa juga lagi masuk ini.
5: Astaga.
7: Semua mi. Orang ada juga Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Bain Putra, ada Sultan di Jalan Pulu, ada Dina di Polmang, ada Sidan, Acore, Bobby, Aji Tonden, Ibu Norma di Babana, Lady Mateng, Ibu Morne, Ibu Dharma, Mida, dan semuanya saja dengar di Prodandut. Iya, untuk wanita, moga-moga sehat selalu dan diberi umur yang panjang dan makin sukses selalu.
5: Baik.
7: Itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Ani di Boteng. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kalau ada waktu kita terima lagi penelpon-penelpon selanjutnya.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mongju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Baik, pendengar, lagu secangkir kopi dari Joni Iskandar akan mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut untuk edisi 29 Agustus 2026 hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila pendengar yang lain masih ada yang tidak bisa terakomodir di sore hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami, karena setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif Green Radio bersama dengan Walhi Sulbar dengan topik Karhutla di tengah krisis iklim, suara dan sikap Sulawesi Barat untuk perlindungan lingkungan.
1: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir, melayani, dan dekat dengan masyarakat.
2: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
1: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
2: jangan lewatkan
1: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
2: RRI Mamuju,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: yang tetoro wara dian do wai de na apa segala bahkan diang anak na melok lo lupa menek kena kek lo lupa iya waktu biasa gusti lah kan iku iya waktu gua stengka sudah tua nakal kembang biasa terdapat ente te memang anu memang udah murari jadi sapona sejo sejo mampu bomo iya waktu biasa kumpul itu maku pengantin baru tu ini waspada tak guna kita mesti ente te temuan ente te waspada tak apa pun jarang nemento disapo iya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sore hari ini pendengar kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Green Radio. Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di sore hari ini karena ini adalah topik yang menarik terkait dengan karhutlah di tengah krisis iklim, bagaimana suara dan sikap Sulawesi Barat untuk perlindungan lingkungan. Anda bisa bergabung pendengar, boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan pendengar, kami juga saat ini sedang melakukan siaran langsung di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa melihat kami secara visual di sana dan juga dapat berkomentar, nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pendengar, sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah kedatangan teman-teman dari Walhi Sulawesi Barat. Ada Kak Refli Sakti Sanjaya di sini, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulbar. Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore.
0: Oke, boleh lebih dekat mungkin dengan mic-nya dan dibuat senyaman mungkin dengan mic-nya, silahkan. Boleh ditarik ke atas, ke bawah, senyamannya Kak Refli. Oke. Dan nanti pendengar, kita juga akan terhubung dengan Dewan Daerah Walhi Sulbar dari Polewali Mandar. Ini beliau nanti akan terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Jadi dialog ini akan berlangsung pendengar hingga dengan pukul 5 sebelum Gema Saripati maju. Jadi pastikan pendengar Anda memanfaatkan waktu ini jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Walhi Sulawesi Barat dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini, edisi 29 Agustus. Kak Refli.
1: Iya.
0: Berbicara tentang karhutlah, ini karena sekarang mungkin agak bersalah kalau kita mengatakan bahwa ini adalah tren. Agak salah katanya mungkin kalau ini disebut dengan tren, tapi kenyataannya ini terjadi di banyak tempat, banyak daerah, bahkan Sulawesi Barat tidak ketinggalan dalam hal ini. Bagaimana kalau Walhi melihat masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini? Silakan Kak Refli.
1: Oke, kakak siapa tadi namanya?
0: Nita.
1: Kakak Nita, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman RRI sudah mengundang kami dari Walhi Sulawesi Barat. Tentunya kami berharap diskusi-diskusi yang membincangkan isu-isu lingkungan itu banyak dilakukan ke depannya.
0: Baik.
1: Bukan yang terakhir kali. Nah, kalau bicara karhutlah, apalagi hari ini kan sekarang marak. Bahkan bukan di Sulawesi Barat saja. Saya mungkin mau memulainya dari di tanggal 25 Agustus kemarin, kawan-kawan Walhi Nasional baru selesai melaksanakan konferensi pers untuk merespon bagaimana maraknya kasus karhutlah di Indonesia. Jadi Walhi mencatat sejak periode tanggal 1 sampai 24 Agustus 2026 ada terdeteksi 222.848 titik hotspot di seluruh Indonesia. Titik hotspot maksudnya itu titik apinya. Dan dari 202.000 sekian itu ada 12.165 titik hotspot yang tergolong high confidence. Apa itu high confidence? Yang memiliki tinggi, tingkat keyakinan tinggi, yang sudah potensi yang sudah terbakar. Walhi juga mencatat dari tren harian titik hotspot di seluruh Indonesia itu ada mengalami peningkatan dan tidak menunjukkan kondisi yang memiliki tanda-tanda mereda. Di tanggal 8 Agustus misalnya ada 872 titik, di 19 Agustus ada 1330 titik, di 22 Agustus ada 1046 titik, dan kondisi ini tadi yang menurut Walhi itu menunjukkan intensitas karhutlah meningkat menjelang akhir Agustus. Dan dari sekian titik hotspot ini, Walhi juga menemukan ada sejumlah titik hotspot yang high confidence itu berada di wilayah konsesi perusahaan.
0: Mm-mm.
1: Baik itu perusahaan di sektor kehutanan, PBPH misalnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau perkebunan monokultur skala besar seperti sawit. Titik high confidence ini, titik hotspot high confidence ini yang ditemukan di konsesi perusahaan untuk Kepulauan Sumatera sendiri, di Sumatera Selatan misalnya, ada ditemukan 1091 titik hotspot yang berada dalam konsesi perusahaan. Yang terbagi di sektor kehutanan itu ada 524 titik yang tersebar di 17 konsesi perusahaan. Nah, untuk sektor perkebunan sawit itu ada 567 titik yang tersebar di 47 konsesi perusahaan. Nah, di Riau juga ada 653 titik hotspot karhutla yang kategori high confidence itu di wilayah kawasan budidaya dan lindung. Dan ada juga di konsesi perusahaan seperti sektor kehutanan dan kebun sawit itu ada 193 titik yang tersebar di 34 konsesi perusahaan. Bahkan di Jambi juga, ini masih Sumatera ya?
0: Masih Sumatera, oke.
1: Di Jambi itu ada 39 titik hotspot confidence yang berada dalam konsesi perusahaan, di sektor kehutanan ada 22 titik dan sektor perkebunan ada 17 titik. Kita pindah di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, itu di Kalimantan Tengah, Walhi menemukan ada 1259 titik hotspot karhutla yang berada langsung dalam konsesi perusahaan juga. Di sektor kehutanan ada 483 titik dan di sektor kebun sawit ada 776 titik. Di Kalimantan Barat ada 824 titik juga berada di dalam konsesi perusahaan. Sektor kehutanan ada 251 titik, sektor kebun sawit ada 573 titik. Bahkan di Kalimantan Selatan ada 304 titik hotspot juga ditemukan langsung di konsesi perusahaan perkebunan sawit. Sekarang bahkan sudah ekspansi ke Papua. Walhi membacanya ada pola yang sama. Kita tahu bahwa hari ini ada PSN Food Estate di Kepulauan Papua yang akan ada pembukaan lahan secara besar-besaran seluas 2,5 juta hektar. Nah, tapi di dalam wilayah konsesi ini juga ditemukan ada beberapa titik hotspot karhutla. Meskipun masih agak kecil dibanding Kepulauan Kalimantan dan Sumatera yang hari ini sedang terjadi karhutla besar-besaran. Di Papua kita temukan ada 578 titik dan 65 titik yang tersebar di 11 konsesi perusahaan itu berada di sektor kehutanan. Nah, untuk konteksnya Sulawesi Barat, Kakak Nita, kita baru-baru mendengar statement gubernur, tanya Pemprov Sulawesi Barat, berdasarkan data rekapitulasinya itu menghitung periode sejak 1 Januari sampai 25 Agustus 2026 itu tercatat ada 3045 titik hotspot di Sulbar. Dan sebaran terbanyak berada di wilayah Mamuju Tengah sebanyak 1105 titik dan di Mamuju sendiri ada 847 titik. Dan dari 3000 sekian titik hotspot itu ada 155 titik hotspot yang high confidence atau sudah terbakar. Dan menurut klaim pemerintah daerah itu sudah juga dimatikan. Meskipun ada katanya dua lagi di Mamasa yang sampai hari ini belum bisa padam. Nah, Walhi sendiri di Sulawesi Barat itu punya catatan berdasarkan berbagai sumber data yang kami kumpulkan. Sejak kurang lebih satu dekade terakhir, pada periode Januari 2018 sampai Juni 2026, ada total luas karhutla di Sulawesi Barat itu 11.022,46 hektar. Nah, kalau mungkin mau dirincikan, di 2018 kemarin ada 978,38 hektar, 2019 ada 3.029 hektar, 2020 ada 569 hektar, 2021 ada 886 hektar, 2022 ada 488 hektar 2023, 2132 hektar 2024, ada 994,74 hektar 2025, ada 1079,43 hektar, dan di 2026 ini sampai per Juni itu ada 865,60 hektar. Itu belum termaksud Juli dengan
0: Agustus.
1: Agustus seperti yang hari ini sedang
0: terjadi marak, belum terjadi, masuk hitungan. Betul. Wah, berarti angkanya besar juga ini. Ini termasuk angka besar atau dalam kacamata Walhi seperti apa?
1: Ini angka yang besar menurut Walhi Sulawesi Barat. Dan ini tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah setempat. Meskipun ketika dihitung ini tidak sebesar seperti apa yang hari ini dirasakan oleh Kepulauan Kalimantan dan Kepulauan Sumatera.
0: Tapi kalau data Walhi ini sama dengan data pemerintah?
1: Pemerintah punya data sendiri. Walhi tentu melakukan, kalau kita istilah ada riset meja yang mengumpulkan dari berbagai sumber informasi dan temuan-temuan di lapangan. Kak Anita, saya juga mau lanjut sedikit. Dari kondisi karhutla yang marak di Sulbar ini, kita kan baru-baru dengar statement pemerintah bahwa bukan berarti tidak memiliki dampak. Ternyata sudah menunjukkan dampak yang signifikan seperti kekeringan lahan pertanian. Baru-baru kita dengar statement pemerintah daerah bahwa kondisi karhutla di Sulbar ini melumpuhkan sektor pertanian. Ada seluas 3.141 hektar lahan pertanian itu terdampak kekeringan. Nah, dan Kabupaten Poleli Mandarlah yang paling kena dampak terluas. Itu seluas 1.379 hektar. Pemerintah kita akui sudah melakukan beberapa upaya penanggulangan. Misalnya kalau kita lihat beberapa statement dan fakta-fakta di lapangan, pemerintah sudah baru-baru ini gubernur bilang bahwa sudah membentuk posko karhutla di tiap daerah yang dipimpin langsung sekda di tiap kabupaten. Ada juga secara konsisten saya lihat dilakukan terus himbauan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan di beberapa kabupaten juga di Sulbar ada yang pemerintah daerahnya inisiatif membagikan air untuk mengatasi dampak kekeringan katanya. Tapi dampak karhutla bukan hanya soal lahan pertanian. Kemarin di konferensi pers 25 Agustus, Walhi menyebutkan berdasarkan catatan Walhi, itu ada lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. Bahkan ditemukan jumlah pasien yang gejala penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami lonjakan yang tinggi. Dan aktivitas di sekolah, pekerjaan, bahkan berkendara sehari-hari juga itu terganggu, Kak. Dan tentu di luar dari aktivitas manusia yang terganggu ini, ada hal yang perlu kita lihat juga. Bahwa kasus karhutla itu menyumbang penghilangan hutan skala besar-besaran. Ada hutan yang hilang. Ada deforestasi. Artinya deforestasi ini justru menyumbang lajunya perubahan iklim yang ekstrim, atau kalau Walhi sebutnya krisis iklim ya.
0: Kita terima dulu penelpon. Ada yang bergabung di terputus. Ini untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung kembali di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan juga telah ada Kak Musin, ada Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat, ini juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Kak Musin, kita sapa terlebih dahulu. Kak Musin, selamat sore.
2: Iya Kak Nita, selamat sore.
0: Oke, apa kabar?
2: Abang Sakti, selamat sore Bang. Mohon maaf karena tidak bisa merapat ke lokasi ke RRI Mamuju karena kebetulan ada satu dan lain hal yang harus dilakukan di Zoom ini Kak.
0: Baik, Kak Musin, Polewali Mandar apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah Polewali Mandar masih tetap panas Kak dan cerah. Seperti dampak-dampak El Nino yang sudah hampir 3 bulan ya kita rasakan di Pulau Alimandar ini.
0: Mm-hmm.
2: Dan tadi pemaparan Ketua Sakti juga sudah sangat luar biasa menurut saya, itu memang kondisi real yang terjadi pada saat ini, dan sebenarnya itu kondisi yang sudah jauh seperti yang dijelaskan Bapak Sakti tadi, Ketua Sakti, bahwa kondisi itu sebenarnya sudah jauh dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kembali viral karena ya ada dampak El Nino ini, padahal masalah sebenarnya kan bukan pada saat El Nino ini aja.
0: Mm-hmm.
2: Masalah sebenarnya itu kan sebelum El Nino datang, sebelum tahun-tahun sebelum El Nino ada, ini kan kekeringan dan titik-titik hotspot itu kan selalu ada di Sulawesi Barat ini kan.
0: Mm-hmm. Ini Sulawesi Barat juga sebagai salah satu daerah yang mengalami dampak kekeringan, bisa dikategorikan mengalami dampak kekeringan terparah ya, sesuai yang dikatakan dari Kak Refli Sakti tadi, kalau tidak salah yang masuk di enam, termasuk salah satu di enam kabupaten ini. Ini kalau Wali-Wali Mandar kan, ya Polman, ini bagaimana Kak Musin menanggapi hal tersebut, dan kalau dari kacamata Dewan Daerah Walhi, seperti apa sebenarnya yang terjadi, apa misnya, dan seperti apa penanggulangan yang seharusnya dilakukan?
2: Silakan. Ya, ini sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat.
0: Mm-hmm.
2: Itu sudah sangat real, sudah sangat konkret menurut saya persoalan masalahnya. Namun di awal mungkin Kak, karena pengurus Walhi Sulawesi Barat tahun 2026 ini baru aja melakukan PDLH di bulan kemarin, di bulan Agustus ini.
0: Mm-hmm.
2: Di awal Agustus saya mungkin sedikit menjelaskan persoalan bagaimana, kan pendengar-pendengar setia RRI Mamuju ini kan mungkin belum tahu bagaimana Walhi, bagaimana eksekutif daerah Walhi, dan apa tugas dari Dewan Daerah Walhi tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Kalau untuk Dewan Daerah sendiri itu kan tugasnya itu mengawasi dan membantu proses legislasi dari eksekutif daerah. Jadi sebisanya kami empat karena eksekutif daerah itu jumlahnya satu, Kakak. Untuk Dewan Daerah itu kami di Sulbar itu jumlahnya 4 orang.
0: Mm-hmm.
2: Jadi di 4 orang itu kami membagi tugas, ada yang membahas persoalan program, ada yang mengawasi persoalan program, ada mengawasi persoalan advokasi, kampanye, dan keuangan.
0: Hmm.
2: Itu mungkin sedikit perkenalan dari Dewan Daerah Walhi Sulbar dan Eksekutif Daerah Walhi Sulbar, bahwa kami di Dewan Daerah Walhi Sulbar akan selalu membantu teman-teman eksekutif daerah dalam kerja-kerja advokasi apapun masalah yang ada di Walhi Sulawesi Barat ke depan. Nah, dan itu aja sih Kak kalau untuk perkenalan awal Walhi Daerah. Jadi tugas Dewan Daerah sebenarnya itu Kak, untuk teman-teman pendengar RRI Mamuju, bahwa tugas Dewan Daerah itu mengawal dan mengawasi apa-apa yang dilakukan teman-teman di eksekutif daerah Walhi Sulawesi Barat secara internal, mulai dari program, advokasi, kampanye, dan keuangan.
0: Mm.
2: Nah, dan menurut saya karena selama ini persoalan karhutla ini dan persoalan kekeringan panjang yang memang kami rasakan di Polman ini Kak, di 12 kecamatan yang ada di Pulau Alimandar ini hampir semua terdampak yang sangat kentara itu Kak, hampir disinyalir akan gagal panen Kak di persawahan.
0: Hmm.
2: Pasti akan gagal panen karena sementara daerah aliran sungai yang bendungan besar yang ada di Pulau Alimandar ini, yakni bendungan Seka-Seka, itu juga belum semua mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Pulau Alimandar.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau menurut saya Pulau Alimandar sangat terdampak ini di wilayah persawahannya Kak.
0: Mm-hmm.
2: Dan itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah melakukan kerja-kerjanya, kerja-kerja konkretnya, menangani bahkan mencegah. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Dewan Daerah ini Kak, persoalan El Nino, kekeringan, dampak kerusakan, kebakaran hutan, itu kita tidak akan pernah menuntut pemerintah untuk menanganinya. Karena pemerintah tetap akan menangani kondisi-kondisi walaupun kerja-kerja walhi ini memang di lingkungan. Dan walhi pun walaupun tidak bersuara persoalan kekeringan yang terjadi, masyarakat akan pasti bersuara. Karena masyarakat rakyat kita di Sulbar ini yang sangat mengalami dampak kekeringan ini, Kak. Pejabat-pejabat kita kan nggak turun sawah, Kak. Nggak masuk hutan, tidak berkebun. Jadi yang paling, walaupun walhi tidak bersuara, masyarakat pasti akan berteriak bagaimana mereka bisa tidak gagal panen di persoalan perkebunan dan tidak gagal panen di persoalan persawahan. Karena kondisi di Polman, karena saya mungkin sedikit berbicara Polman, Kak. Karena kita di Dewan Daerah ada 4 orang, itu terbagi di advokasinya di beberapa kabupaten juga, di beberapa organisasi rakyat yang ada di Sulbar, kita insya Allah kita akan buat. Jadi kalau saya bicara Polman, bahkan untuk lebih parahnya ke depan ini, Kak, tadi kan saya bilang mungkin 80% akan gagal panen untuk wilayah persawahan di Pulau Limandar. Dan kalaupun kekeringan ini berlanjut ke 1 bulan ke depan, atau 1,5 bulan, atau bahkan 2 bulan ke depan, saya bisa pastikan bahwa ini akan berdampak ke perluasan kebakaran hutan yang ada di Polman. Karena di Polman juga ada beberapa titik hotspot, Kak. Kedua, persoalan dia akan berdampak ke persoalan perkebunan kakao. Karena sudah banyak lokasi-lokasi yang saya temukan di Polman ini yang memang produktivitas kebun kakaonya itu akan menurun karena dampak kekeringan ini. Dan kalau saya lihat di teman-teman petani kakao di Polman ini, mereka bahkan bilang, wah, kita kayaknya akan menanam ulang ini kalau ada 2 bulan lagi kekeringan ini. Nah, sedangkan yang sudah ditangani sama pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten yang on progress dan sudah selesai dilakukan, itu menyentuh kekeringan yang ada di persawahan. Perkebunan kakao belum disentuh. Dan perkebunan kakao saya lihat, karena ya kita tahu bersama bahwa kebun kakao ini kan banyak, dia paling ya, tanaman selah ataupun tanaman pelindungnya itu kan tanaman kecil, Kak, bukan tanaman besar. Bukan pohon-pohon yang besar, paling dia diselingi dengan nano dan dengan makanan kambing mungkin. Tapi kebun kakao di Polman ini kan paling banyak, Kak, di Polman ini. Nah, sementara pemerintah juga atau harga kakao sekarang ini kan sudah lumayan tinggi lah ya ketimbang 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan itu akan sangat berdampak pada pendapatan petani kita untuk kakao di Sulbar. Ini dampak ini yang saya soroti untuk di dalam daerah, dampak yang paling akan mengganggu masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat ini. Iya, pertama itu persawahan, kedua untuk perkebunan.
0: Iya, berarti memang dampaknya tuh tidak semata-mata bahwa hutan itu terbakar ya. Ada banyak dampak lain. Namun kita akan mencoba menerima penelpon dulu, Kak Musin dan juga Kak Refli Sakti di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nik.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini, Pak?
3: Dari Pak Salman di Polman.
0: Nah, Pak Salman di Polewali Mandar, silakan.
3: Kita di Mawali, Sulawesi Barat. Apa kabar?
1: Apa kabar, Pak Salman?
3: Alhamdulillah.
2: Kabar baik, Pak.
3: Assalamualaikum. Kendati pun sesat.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa ya? Mudah-mudahan tetap wahi semangat. Bayangan mengumpulkan data-data untuk di ekspos ke masyarakat. Beberapa tadi yang saya pesan dari itu, yang saya dengar tadi, himbauan itu soal masyarakat yang membakar barang. Sementara pelakunya apakah selalu masyarakat?
1: Betul.
3: Ini yang sering terjadi. Selalu di kambing hitamkan masyarakat. Padahal saya rasa bukan selain masyarakat. Masyarakat dia takut ketika ada kebakaran. perlu dianalisa apa persoalannya, karena pembukaan hutan itu adalah pembukaan sebuah area untuk ya apakah sawit atau lahan apa, ya tentu kau diduga bahwa pelakunya adalah orang-orang yang berkepentingan dalamnya, bahwa orang pembakar dari dalamnya. Nah itu kemudian kenapa sering terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya supaya tidak sering terjadi seperti itu. Karena kan kita tahu sekarang bahwa seluruh republik ini semua adalah sudah ada
1: karhutlah. Di
3: mana-mana itu berkala sangat masif. Sementara mengabaikan tentang kondisi alam. Ini tentu disebabkan karena perilaku dan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah pertanyaannya kemudian, ke mana wali dalam hal ini? Sampaian supaya pembukaan lahan itu jangan terlalu ya dihabiskan untuk dibuka, sementara di sisi lain bahwa itu kalau masuk itu dulu kita kenalnya di dalam seperti ini sekarang, kenapa, apa sebabnya sampai berubah akhirnya kepanasan secara apa karena semua sudah terbakar. Jangankan kakao, jangankan padi yang ada di Polpan, lama-lama masyarakatnya juga sudah hangus semua kalau begini terus menerus. Tanpa keterangan dari pemerintah, pemerintah harus betul-betul memahami hal ini. Jangan cuma sekedar memberikan warning bahwa oh begini loh begini. Jangan, harus ada tindakan nyata, tindakan real supaya mencegah jangan karena keserakahan dan kerakusan akhirnya membuat kita seperti ini untuk menguasai bumi. Bersak bumi dengan seenaknya, seenak perutnya tanpa memikirkan bahwa apa yang akan terjadi nanti dan apa yang dampaknya akan datang.
0: Baik.
3: Saya rasa itu penting itu dipahami wali, bagaimana caranya penanganan supaya tidak terjadi terus-menerus seperti ini. Kerusakan hutan di mana-mana karena keserakahan bagi orang-orang oknum-oknum tertentu. Tapi mereka tidak pusing itu, diabaikan. Dia anggap bahwa dia enak, nyaman tidur di situ berempuk. Sementara rakyat yang menderita dan menjerit di mana-mana. Saya rasa begitu, Pak. Makasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan dari rakyat yang mungkin dikambing hitamkan, yang selalu mewanti-wanti mungkin masyarakat jangan membakar lahan, jangan membakar lahan, tapi seperti apa, dan juga ada juga terkait dengan apa sebenarnya persoalannya, kemudian bagaimana walhi menilai agar bagaimana walhi dalam hal ini agar bisa juga turut berperan dalam mengurangi pembukaan lahan. Okay. Kita ke Kak Refli Sakti dulu sebelum ke Kak Musin, silakan.
1: Baik, Kak Anita. Jadi apa yang disampaikan Pak Salman tentu walhi sangat sepakat. Bahkan kita mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Salman, bahwa pemerintah jangan hanya fokus pada ketika terjadi kebakaran mau dipadamkan, tapi bagaimana upaya pencegahannya, dan jangan sekali-sekali dan jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat. Walhi juga sepakat bahwa masyarakat bukan pelaku sesungguhnya dari karhutlah ini.
0: Emang ada pelakunya?
1: Jadi dari temuan yang saya sampaikan, baik itu secara nasional, bahkan pembacaan walhi di Sulawesi Barat soal bagaimana intensitas karhutla di berbagai daerah, walhi membacanya bahwa karhutla itu tidak boleh lagi disalahkan kepada masyarakat satu, tidak boleh lagi disalahkan pada kondisi sekarang ada fenomena El Nino kan, katanya kemarau.
0: Oh berarti bukan El Nino?
1: Ya. Jadi kalau walhi melihat karhutla itu tidak boleh semata-mata dianggap sebagai akibat dari El Nino.
0: Okay.
1: Analisis walhi menunjukkan bahwa karhutla itu merupakan kausalitas sebenarnya atau hubungan sebab akibat dari salah urusnya negara terhadap ekosistem esensial baik itu gambut atau kawasan hutan. Terus ini juga bukti bahwa negara tunduk pada kepentingan korporasi. kita tadi lihat beberapa temuan walhi di berbagai apa di berbagai titik-titik hotspot karhutlah yang jelas-jelas berada di konsesi perusahaan atau di wilayah kelolanya perusahaan, tapi tidak ada penindakan yang tegas. Bahkan ini juga adalah bukti bahwa lemahnya penegakan hukum. Makanya walhi menganggap kasus karhutlah yang marak se-Indonesia, bahkan di Sulawesi Barat juga pada khususnya, itu adalah wujud dari akumulasi kejahatan yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, walhi menyebutnya hutan, ekosistem mangrove, ekosistem gambut, kars, itu adalah ekosistem esensial. Ekosistem yang sangat memiliki fungsi ekologis vital, bukan hanya sebagai penyumbang oksigen, tapi juga ekosistem inilah yang selama ini menyerap karbon-karbon yang ketika tidak ada yang serap, itu akan menambah lajunya krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, bernakik rasa panas terlalu panas, kemarau-kemarau ekstrim, hujan-hujan ekstrim yang menyulitkan para petani-petani atau komunitas lokal, bahkan nelayan-nelayan kita di lapangan. Nah, ini Kak Nita, salah urusnya negara terhadap kawasan ekosistem esensial ini, itu kami anggap adalah penyebab juga dari karhutlah. Artinya kita tidak boleh salahkan fenomena El Nino saja. Bahkan ini kalau asumsi dasar kami ya, cara untuk membuka lahan secara besar-besaran tanpa mengeluarkan kos yang besar itu adalah membakar. Dan saya yakin tidak akan ada masyarakat yang bisa membuka lahan dengan cara membakar itu skala besar-besaran. Paling kebutuhan apa kebutuhan pertanian masyarakat itu ya paling banyak sekali itu 1-2 hektar, itu pun mereka berkelompok. Ini kita lihat tadi temuan walhi sampai beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta-juta hektar, Pak.
0: Dan ini untuk temuan walhi sendiri, apakah tanah yang terbakar tahun ini itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya?
1: Sebelum-sebelumnya?
0: Iya, karena banyak juga informasi-informasi yang beredar bahwa ya setiap tahunnya memang terjadi kebakaran. Apakah ini beda-beda tempatnya?
1: Beda-beda tadi ini temuan wali kan ada di Kepulauan Sumatera.
0: Iya, maksudnya di Kepulauan Sumatera tuh titiknya beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Betul. Dan bahkan banyak di wilayah konsesi perusahaan, wilayah perusahaan. Nah, ini kan jelas-jelas ada pelanggaran hukum ini. Sebentar kita kita cerita soal apa-apa saya dasar hukum dan bentuk penegakannya soal kasus karhutlah. Nah, di sisi lain Kak Nita, lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini yang terbukti di wilayah konsesinya itu terjadi kebakaran, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara, itu adalah bukti bahwa negara tunduk terhadap kepentingan korporasi. Apalagi kita lihat fakta hari ini, statement-statement yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah justru menyasar ke masyarakat. Jadi jangan heran kalau seperti kayak Pak Salman tadi, itu semua mengeluh. Bahkan bukan cuma Pak Salman, saya yakin seluruh masyarakat di Sulawesi Barat mengeluh kalau dia yang disalahkan. Tapi ada satu pihak yang harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, siapa itu? Perusahaan-perusahaan.
0: Kalau di Sulawesi Barat ada juga wilayah-wilayah yang wilayah konsesi perusahaan juga,
1: nah,
0: termasuk
1: ini,
0: itu.
1: Ini yang harus menjadi perhatian penting dari teman-teman pemerintah daerah. Harus segera melakukan investigasi titik-titik hotspot karhutlah ini ketika terbukti berada di wilayah konsesi. Konsesi perusahaan di Sulbar, baik itu perusahaan sektor kehutanan ataupun perkebunan sawit skala besar, harus ada penindakan tegas, harus ada evaluasi bahkan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan tersebut supaya pola kebakaran yang mengakibatkan karhutlah itu tidak lagi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini Kakak Nita, salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, tunduknya negara pada kepentingan korporasi dan lemahnya penegakan hukum akan berakibat pada lajunya deforestasi yang tentu akan berdampak juga pada krisis iklim. Dan kita tahu kenapa terjadi kemarau panjang, kemarau ekstrim, itu kan sebab dari krisis iklim juga.
0: Yeah.
1: Artinya pola kebakaran yang terjadi hari ini karena lemahnya penegakan hukum, negara tidak berani menindak tegas korporasi-korporasi, dan tata kawasan ekosistem esensial yang disusun secara asal-asalan tanpa melibatkan partisipasi baik itu masyarakat adat atau komunitas lokal, lokal sebagai pemilik sah hutan, gambut, dan ekosistem esensial lainnya, sehingga terjadi banyak karhutlah di mana-mana.
0: Baik, kita ke Kak Musin.
1: Atas refleksi ini, Kak Nita, atas refleksi ini dan beberapa temuan-temuan yang Walhi sampaikan tadi, Walhi mendorong 7 rekomendasi.
0: Iya, apa itu?
1: 7 rekomendasi sebagai upaya penanggulangan karhutlah yang hari ini marak terjadi. 1, kami menginginkan pemerintah daerah harus segera menyusun langkah strategis bersama masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem esensial. Kami menginginkan pemerintah melihat kasus karhutlah yang marak hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki, untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem hutan atau gambut. Jangan hanya berfokus pada apa ketika terjadi baru dipadamkan dan lain, tapi ada upaya pencegahan. Yang kedua, pemerintah juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Apa itu kebijakan moratorium izin? Kebijakan yang menghentikan pemberian izin-izin baru bagi perusahaan, baik itu yang di sektor kehutanan kayak PPBH atau hutan tanaman industri dan apa pertambangan dan perkebunan sawit skala besar. Di tengah lajunya tingkat deforestasi hari ini dan maraknya kasus karhutlah, kita menginginkan juga itu pemerintah apa mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Yang ketiga, harus segera dievaluasi, bahkan kalau perlu cabut izin seluruh korporasi yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar serta terbukti menyerobot kawasan hutan atau gambut secara terang-terangan. Yang keempat, pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab juga dalam memulihkan ekosistem esensial. Jadi setelah dievaluasi dicabut izin, titik-titik karhutlah itu jangan ditinggalkan begitu saja. Harus ada tanggung jawab pemulihan dan pemerintah harus berperan aktif di situ. Apalagi kalau konsesi titik karhutlah itu berada di konsesi perusahaan, maka korporasi yang memiliki konsesi itu juga harus ikut bertanggung jawab, harus mengeluarkan biaya pemulihan. Yang kelima, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memulihkan hak-hak korban yang terdampak dari karhutlah. Tidak ada orang yang mau, Kakak Nita, hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari itu di tengah kepungan asap.
0: Betul.
1: Bahkan di tengah kepungan asap yang bukan dia sebabkan sendiri. Kan bukan kita pelaku. 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Pekanbaru, Kakak Nita, di Provinsi Riau, itu di Kepulauan Sumatera. Jarak 40-50 meter kita sudah sulit melihat orang. Rata-rata orang pakai masker. Bisa bayangkan bagaimana teman-teman di Kepulauan Sumatera, bagaimana di Kalimantan. Yang paling parah hari
0: Betul.
1: Ini. Ya, artinya kita semua berharap ya, Sulawesi, Kepulauan Sulawesi tidak menghadapi masalah yang seperti itu. Olehnya itu, pemerintah harus mengikuti rekomendasi ini. Terus yang keenam, kami juga meminta pemerintah agar bisa melibatkan secara penuh masyarakat sipil dalam proses penyusunan rancangan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Barat. Karena menurut Walhi, hal ini penting untuk memastikan agar kebijakan tata ruang bisa lebih berpihak pada wilayah kelola rakyat daripada wilayah kelola korporasi. Bahkan di sisi lain, ini juga agar bisa memastikan tidak lagi masifnya terjadi upaya alih fungsi kawasan ekosistem esensial untuk wilayah kelola korporasi. Misalnya hutan tiba-tiba dialihfungsikan jadi kawasan perkebunan skala besar. Tiba-tiba lahan gambut jadi perkebunan, jadi sektor apa perusahaan sektor kehutanan. Jangan lagi itu terjadi. Kita harus sama-sama menjaga ekosistem esensial kita di Sulbar. Terus yang terakhir, kita berharap himbauan kepada masyarakat dan korporasi agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, itu bisa diperluas. Karena jelas tindakan tersebut itu selain menimbulkan karhutlah, juga jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Bicara soal ketentuan hukum, bicara soal
0: kita dasar tahan hukum. Dulu ada penelpon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Pak Salman kembali.
0: Pak Salman kembali. Silakan Pak Salman.
3: Ya, karena soalnya PR, soalnya sangat menarik ini.
0: Iya.
1: Iya menarik Pak Salman. Harus kita perjuangkan ini Pak Salman.
3: Harus berjuang bersama.
1: Harus berjuang bersama.
3: Pun, ya anjing menggonggong kapilah berlalu.
0: Silakan Pak.
3: Ketika kita urai beberapa hal ini. Kita ini ibarat itunya apa namanya ya, mencari jarum dalam tumpukan jerami, sangat sulit kita urai. Kenapa sulit? Karena pelaku itu yang termasuk pembuatan isi itu kan siapa pembuat isinya? Nah kalau ising cuma dibiarkan begitu tanpa melalui analis dampak lingkungan, itu kan amdal. Nah ketika ising terlalu banyak dikeluarkan itu pertanyaannya kemudian ada apa? Yang saya takutkan dan saya hadirkan dan patut diduga bahwa jangan-jangan ada yang tersembunyi di bawah meja. Ini yang harus kita, biar bagaimanapun kita harus pikirannya ke sana. Karena ketika tidak melalui analisis dan paling pun tiba-tiba ada pembahasan hutang, pembebasan lahan tanpa melalui itu. Ini sama dengan kita ya bernyanyi saja, dibiarkan saja, tidak ada nilainya. Jadi hal ini alhamdulillah mudah-mudahan tetap konsep dan semangat. Saya ingat dulu ada teman kita juga dulu di Majene yang jadi kita wali itu dan sangat konsep dalam hal ini, dan kita tetap berjuang bersama masyarakat itu. Jangan tolong, jangan selalu jadi objek penderita, jangan selalu jadikan korban. Subjek itu adalah dia, subjeknya sendiri itu adalah objek. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya kalau kita mau bahwa ada ketenangan tidak terjadi hal-hal seperti ini.
0: Baik.
3: Nah pertanyaan apakah itu bisa? Tergantung nama itu setiap pemimpin kita, apakah dia mau baik atau tidak, tergantung dari pemimpin kebijakan. Jadi yang membiarkan negara ini akan tetap seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pernyataan dan juga pertanyaan kembali dari Pak Salman, kita ke Kak Muhsin juga di sore hari ini. Ada yang ingin ditambahkan Kak Muhsin terkait dengan beberapa poin yang disampaikan Pak Salman, mulai dari telepon pertamanya tadi yang masalah kambing hitam, terus bagaimana walhi dalam hal ini untuk bisa mengurangi pembukaan lahan juga, dan tentunya terkait dengan karhutlah lah ya. Seperti apa Kak Musin, silakan.
4: Oh, ya menarik ini. Karena kita Pak Salman selalu berbicara persoalan bagaimana rakyat itu tidak boleh selalu disalahkan gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya begini Kak Nita. Kondisi masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat dengan melihat fenomena kekeringan yang ada sekarang ini, saya sangat bisa bilang bahwa pemerintah ataupun penunjukan bahwa masyarakat itu dikambing-hitamkan persoalan kebakaran hutan, perluasan lahan dan sebagainya, itu mengada-ada menurut saya. Karena masyarakat sendiri di wilayahnya, di kebunnya, itu real mereka mengetahui bahwa kondisi kebun saya itu tidak ada sungai, tidak ada sumber air. Jadi saya rasa logikanya mereka itu tidak mungkin melakukan pembabatan ataupun perluasan hutan ataupun perluasan pengalihfungsian lahan ataupun pembukaan lahan baru jika kondisinya lagi kekeringan. Karena kebetulan saya juga petani. Saya petani, salah satu petani di Pulau Alimandar ini, pekebun di Pulau Alimandar ini, bahwa kami untuk memangkas kebun kakao saja itu Kak Nita, memangkas kebun kakao, kami tunggu hujan. Kami cuma nunggu hujan kalau kita mau memangkas kakao. Bagaimana ataupun bagaimana kira-kira untuk membakar lahan itu? Jadi pemerintah untuk menunjuk bahwa ini pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat, pembukaan lahan baru, lahan perkebunan, itu mengada-ada menurut saya. Mm-hmm. Karena di Polma itu begitu kondisinya. Kalau kita lihat bahwa kondisi kebun kita tidak ada sumber air, bahkan tidak dilewati oleh air, membakar, memupuk atau memangkas kakao pun itu kami tidak lakukan. Kami jadi kakao itu dibiarkan rimbun, dibiarkan daun-daun kering itu menutupi tanah. Ini kondisi-kondisi real yang saya cerita ini kan, tadi lahan-lahan perkebunan yang ada di wilayah kita di Sulawesi Barat ini. Nah, yang tidak dilakukan itu lahan sawit. Lahan sawit itu tidak dilakukan karena kita lihat kondisi lahan sawit itu kan tidak disinari matahari tanahnya kan, kalau lahan sawit. Sedangkan kalau untuk kebun kakao itu disinari matahari dan 70% matahari harus masuk itu di pohon kakao itu menurut teknis pengelolaan kebun. Jadi saya rasa kalau untuk pemerintah bilang bahwa masyarakat yang membuka lahan baru itu sangat mengada-ada menurut saya.
0: Tidak masuk logika ya.
4: Karena ya kita ambil contoh, iya tidak masuk logika kan. Kita mungkin bergeser ke wilayah pesisir. Kenapa saya bilang bahwa kearifan lokal itu sangat penting? Kearifan lokal atau kondisi-kondisi real masyarakat dalam mengelola kebunnya itu sangat penting dinilai oleh pemerintah. Sebelum dia mengatakan bahwa pemerintah masyarakat ini yang jadi kambing hitam selalu membakar hutan apa semua, saya coba kita mengarah ke pesisir yang nelayan ini kan, itu mereka lebih bisa mengatur arah perahunya akan kemana itu sejak dari dulu, bahkan sebelum GPS itu ada. Mereka bisa tahu ke arah sana saya harus pulang. Di sana kampung saya, di sana pulau saya, Pulau Sulawesi ada di sana. Nah, begitu pula kondisi yang ada di kebakaran hutan yang diada-adakan sama pemerintah ini bahwa masyarakat yang
0: membakar,
4: melakukan pembakaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, membakar lahannya untuk membuka lahan. Mereka tidak mungkin lakukan itu. Memangkas pun kakao, mereka tidak lakukan pada saat musim kering. Jadi bagaimana mungkin pemerintah, bagaimana mungkin masyarakat bisa membuka lahan, bahkan laporannya sampai berhektar-hektar. Seperti yang dijelaskan sama Ketua Sakti tadi, bahwa masyarakat ini paling bisanya 1-2 hektar, bahkan itu pun berkelompok. Karena mereka tidak pakai ekskavator, mereka tidak pakai apa. Nah, dan temuan-temuan kami di lapangan di sini, ya itu tadi, kan, itu bahwa pemerintah mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kambing hitam, terjadinya kebakaran hutan itu mengada-ada menurut saya karena kalau di Polman ini kan hampir seluruh perkebunan luasan hutannya itu ada perkebunan. Untuk data yang ada update di persoalan kebakaran titik-titik hotspot ini, update tahun 2026 ini di pertanggal Agustus di Mamuju itu ada 10 titik. 10 titik karhutlah. Nah, di Majene ada 5, Pasangkayu ada 4, Mamuju Tengah ada 10, Pulau Alimandar ada 5, Mamasa ada 3. Nah ini saya bisa bilang bahwa semua adalah kawasan hutan. Saya bisa bilang ini semua adalah kawasan hutan, bukan kawasan perkebunan. Jadi kalau untuk di Sulawesi Barat dapat temuan dari mana kira-kira bahwa yang melakukan pembakaran ini adalah masyarakat. Kalau menurut saya
0: karena itu di hutan.
4: Saya lihat juga titik-titik. Iya, itu di hutan. Titik-titik petanya juga saya lihat. Ini di daerah, di peta kan jelas konturnya ini, Kak Nita.
0: Iya.
4: Jelas konturnya, dia ada di berada di ketinggian, berada di puncak, berada di mana. Nah, itu yang anu, dan kalau menurut saya kondisi ini seperti yang dijelaskan Ketua Sakti tadi, bahwa kondisi yang ada sekarang ini kan bukan kondisi yang baru. Bukan kondisi yang baru terjadi. Ini bisa kita bilang ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Kalimantan terjadi kebakaran hutan, itu adalah titipan Orde Baru, Kak Nita. Dan menurut saya langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena juga menurut Dewan Daerah, menurut saya ini, pemerintah itu tidak pernah real persoalan data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Pemerintah tidak pernah real data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Karena saya yakin dan percaya teman-teman kehutanan, pendamping-pendamping di kehutanan ini tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Sandapang, tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Bambu Liling, bagaimana kondisi Gunung Gandan Dewata. Nah, jadi langkah konkret yang menurut saya yang harus dilakukan sama pemerintah untuk pencarian data itu melibatkan tenaga-tenaga akademisi, melibatkan akademisi-akademisi yang ada di kampus. Kita di Sulbar ini setiap kampus itu ada pencinta alam kan, Kak?
0: Mapala ya.
4: Di Sulbar ini setiap kampus itu ada mapala, ada pencinta alam. Dan satu kali pun teman-teman mapala tidak pernah dilibatkan untuk memetakan bagaimana kawasan hutan yang ada di Sulawesi Barat. Sekalipun tidak pernah saya dengar itu, karena kebetulan saya pecinta alam. Sekalipun tidak pernah bilang begitu pemerintah. Padahal orang-orang yang real masuk hutan sampai ke puncak Gunung Gandan Dewata, puncak Gunung Sandapang, puncak Gunung Mambu Liling, itu teman-teman pecinta alam. Kenapa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pencarian ataupun pendeteksian titik-titik yang akan ada kebakaran hutan, gitu menurut saya. Lalu setelah itu kita sudah bisa lakukan pencegahan. Kita sudah bisa lakukan pencegahan karena kita sudah punya data. Bukan pada saat nanti kebakaran bahwa lalu kita turun menanganinya. Bukan persoalan itu kita bahas hutan ini. Kalau untuk lahan-lahan kebakaran itu nggak bisa kita kesana kan kita. Kalau sementara terbakar 1 hektar. Terbakar 10 are, itu kita tidak bisa ke sana. Karena asapnya, karena panasnya, belum lagi medan terjalnya. Dan saya tidak percaya bahwa ada yang bisa langsung memadamkan api tersebut kalau sudah terlalu besar. Makanya Kalimantan akan lebih meluas. Karena tidak ada perilaku pencegahan yang dilakukan sama pemerintah kita, terutama yang ada di Sulawesi Barat ini, untuk mencegah bagaimana potensi-potensi kebakaran hutan itu bisa tidak terjadi pada saat dampak kekeringan datang. Karena Badan Meteorologi dan Geofisika Sulawesi Barat itu sudah mengatakan bahwa akan ada kekeringan di bulan ini. Jadi kenapa di bulan-bulan sebelumnya kita tidak melakukan memang pencegahan itu? Nah, langkah konkret saya menurut saya mungkin mudah-mudahan ada pemerintah yang dengar ini, mudah-mudahan ada teman-teman lingkungan hidup yang dengar, mudah-mudahan ada teman-teman kehutanan yang dengar bahwa langkah yang harus dilakukan sama pemerintah adalah melibatkan akademisi-akademisi pecinta alam ataupun akademisi-akademisi lingkungan yang ada di tiap-tiap kampus yang ada di Sulawesi Barat. Untuk melihat betul konkret

0: tahun 2009 terjadi banjir bandang yang ada di Kecamatan Alu, bagaimana banjir bandang yang ada di Mamuju, bagaimana banjir itu sering ada pada saat musim hujan datang, itu harus dicegah semua. Jadi kondisi-kondisi yang sekarang ini, yang menurut saya, yang sudah terjadi karena kekeringan ini, itu pemerintah saya pikir, saya harus bicara ini, karena pemerintah saya pikir itu melakukan pembiaran dengan kondisi-kondisi yang ada di hutan Sulawesi Barat ini. Saya selalu bicara Sulawesi Barat, karena persoalan bahwa Sulawesi Barat ini ya mungkin belum terlalu dijamah ataupun belum dijamah oleh pertambangan, belum terlalu dijamah oleh pertambangan. Jangan kita malah berpikir Kalimantan harus dipulihkan, Kalimantan harus dipulihkan, sedangkan pulau-pulau yang lain ini itu tidak bisa dicegah pada saat korporasi-korporasi ini datang.
1: Baik.
0: Kita tidak akan mau melihat Sulawesi Barat ini seperti dengan Kalimantan, begitu mungkin perlu saya katakan.
1: Berarti ya, apa yang terjadi hari ini adalah mungkin kurangnya pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya, kalau dari kacamata Walhi.
2: Siapa ini lagi?
1: Boleh, Kak Sakti.
0: Betul, Kak.
1: Ya.
0: Kurangnya pencegahan yang dilakukan pemerintah.
2: Jadi kalau kita pelajari dari tahun ke tahun pola apa? Pola
1: pencegahan
2: upaya. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu seperti pemadam kebakaran. Ya.
1: Karena ada apinya.
2: Memadamkan kebakaran, tahu? Memadamkan api yang muncul. Ya. Tapi masyarakat, Walhi dan masyarakat menginginkan bukan ketika terjadi kebakaran baru pemerintah padahal berupaya. Harus ada upaya pencegahan.
1: Ya, oke, okay. Baik.
2: Catatan penting untuk kasus Karhutla, Kakak Nita, itu kami berharap negara tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tapi juga harus memperkuat langkah pencegahan melalui penguatan perlindungan tata kelola kawasan ekosistem esensial, menekan laju angka deforestasi, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan tanggung jawab pemulihan itu berjalan dengan baik. Baik itu di wilayah ekosistem esensial yang menjadi titik-titik hotspot Karhutla, maupun hak-hak korban itu juga harus dipulihkan, hak korban yang terdampak Karhutla. Karena itu jelas, ada semua aturannya itu. Misalnya di Undang-Undang Kehutanan. Di Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99, itu di pasal 72, menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah harus bertindak bagi kepentingan masyarakat yang menjadi korban, korban asap, bahkan harus mengevaluasi serta mencabut izin-izin perusahaan di sektor kehutanan yang terbukti baik itu melakukan secara sengaja atau lalai sehingga terjadi Karhutla di wilayah konsesinya. Bahkan bukan cuma undang-undang kehutanan, Kakak Nita, undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang 32 tahun 2009, undang-undang perkebunan bahkan juga mengharuskan sudah memperingati bagi para perusahaan-perusahaan perkebunan monokultur skala besar seperti sawit itu tidak melakukan pembukaan lahan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar, karena ini semua ada jelas-jelas melanggar hukum, bahkan diatur ketentuan pidananya, Pak.
1: Oke. Okay. Berarti jelas semuanya ya.
2: Jelas, misalnya undang-undang PPLH tadi, undang-undang lingkungan kan. Itu diatur di pasal 108 bahwa siapa saja yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu bisa dipidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan denda dari 3 hingga 10 miliar. Di Undang-Undang Kehutanan juga begitu, lebih parah ini Undang-Undang Kehutanan.
1: Iya. Yeah.
2: Di pasal 78 itu dijelaskan ancaman pidananya hingga 15 tahun dan dendanya itu sampai angka 5 miliar. Artinya mari kita sama-sama menyadari bahwa baik kita sebagai masyarakat dan korporasi pada khususnya, kita semua ya, jangan pernah membuka lahan dengan cara membakar.

0: membakar. Hmm.
1: Saya yakin masyarakat tidak akan mau membuka lahan dengan cara membakar secara besar-besaran. Hmm. Yang perlu kita awasi bersama adalah para korporasi-korporasi yang ada di Sulawesi Barat.
2: Para korporasi-korporasi nah, yang ada di Sulawesi Barat. Jadi Walhi pendengar mengajak kita untuk mengawasi para korporasi-korporasi itu ya, supaya tidak jadi lagi masyarakat yang dikambing hitamkan.
1: Betul. Terakhir Kakak Nita, negara juga harus berani mengungkap aktor-aktor intelektualnya. Aktor-aktor intelektual dan seluruh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dari aktivitas pembakaran membuka lahan, sepanjang ditemukan bukti dan berdasarkan proses hukum yang berlaku. Jangan penegakan hukumnya hanya selalu menyasar pelaku-pelaku di lapangan. Misalnya masyarakat dikambing hitamkan. Kita cari tahu siapa di belakangnya, siapa aktor intelektualnya ini, kenapa bisa terjadi.
2: Karena pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Oke.
1: Itu tadi temuan-temuan catatan Walhi yang saya jelaskan baik secara nasional sampai di Sulawesi Barat. Karena menurut kami menyasar pelaku-pelaku pembakaran di lapangan itu tidak akan pernah cukup untuk memutus pola kebakaran dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Bahkan tidak akan pernah menghasilkan efek jera yang kuat. Olehnya itu Kakak Nita, yang paling penting kasus karhutlah hari ini itu harus, pemerintah harus melihatnya sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola ekosistem esensial, baik itu tata kelola kawasan hutan maupun gambut. RTRW sekarang sedang direvisi di pemerintah kita. Pemerintah sedang merevisi draft RTRW. Apa itu RTRW? Rencana Tata Ruang Wilayah. Itu adalah sebuah aturan yang mengatur mau diapakan ini daratan dan lautan kita di Sulawesi Barat. Ini kita harus kawal sama-sama. Tapi sampai hari ini draft itu tidak bisa diakses oleh publik. Bahkan kita tidak pernah dilibatkan, masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam proses pembahasannya itu. Padahal harusnya masyarakat adat, komunitas lokal, bahkan teman-teman seluruhnya itu bisa dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Kakak Nita. Itu saja.
2: Baik, wah. Ini menarik sekali perbincangan di sore hari ini pendengar, terkait dengan karhutlah di tengah krisis iklim dan bagaimana Walhi menilai ini. Mungkin nanti akan dilibatkan, mungkin bisa jadi ada waktunya karena masih proses juga ya untuk
1: RTRW
2: itu masih direvisi. Oke, dan kita sudah tiba di penghujung waktu ini. Tidak terasa kurang lebih 1 jam kita berdialog mengenai apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan masyarakat juga tentunya, dan bagaimana kita mengawal bersama-sama dan menjadi masyarakat yang tentunya seperti yang disampaikan Walhi, bagaimana ada 7 tadi juga poin yang disampaikan, 7 rekomendasi juga ini, bagaimana kita masyarakat juga jika sepakat bisa mengawal hal ini. Dan demikian pendengar, ini untuk dialog interaktif kami di sore hari ini. Anda dapat memonitor kembali karena ini adalah isu yang menarik, karena kita dibatasi waktu ini sayang sekali. Mungkin kita bisa kembali berjumpa dalam kesempatan yang berbeda, namun mungkin dalam perpanjangan tema yang sama gitu ya, dengan teman-teman dari Walhi. Ya, terima kasih banyak.
1: Kakak Nita, makasih. Iya. Dan seluruh teman-teman RRI sudah undang Walhi.
2: Iya, Kak Musin juga. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.
3: Ya, terima kasih kepada kru-kru yang ada di studio juga. Terima kasih banyak sudah mengundang kami hadir di live.
2: Baik, ini menarik. Serius, ini menarik terkait dengan pembahasan ini karena kita bisa melihat lagi ada kacamata yang berbeda ya dari apa yang saat ini sedang terjadi. Dan semoga ini bisa menambah lagi pengetahuan masyarakat bahwa ternyata ada POV atau kacamata yang seperti itu. Demikian pendengar, kita akan beralih ke acara selanjutnya di sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin nanti kita undang lagi Walhi dan disandingkan dengan dinas terkait mungkin, atau pihak-pihak yang berwenang lainnya, supaya lebih menarik lagi diskusinya. Oke, terima kasih banyak. Saya Nita pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
5: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
0: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
5: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
0: Abis, kebutuhan hidup nak mau kar mana?
5: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang, toh.
0: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
6: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
7: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
6: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
7: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
8: Pak, puntung rokok.
9: Untuk modal usaha, perlahan kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
10: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lepatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lepatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuman di dalam menu nasi goreng ada varian.
9: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam gempa Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kami akan kehadirkan pendengar di ruang dengar Anda informasi cuaca di sore hari ini. Dan sore hari ini telah terhubung dengan rekan Ferdinand. Rekan Ferdinand, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Silahkan informasi cuacanya di sore hari ini.
2: Baik, Mbak. Selamat sore para pendengar setia RRI di manapun berada. Berikut kami sampaikan esok hari wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 30 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Bonehau, Kalumpang, dan Tomo, Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Kabupaten Majene sekitar Sendana, Tamerodo Sendana, Tubo Sendana, dan Ulu Manda, dan Kabupaten Polewali Mandar sekitar Alu dan Tutar, dan Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Tobadak, dan Karosa, serta Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 12 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 98%, dan untuk angin diperkirakan bergerak dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30. Pada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Polewali Mandar mencapai 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan berada di wilayah perairan Polewali, perairan Majene, dan perairan Balanipa. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Ferdinand di sore hari ini atas informasi cuacanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Mendengar beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya dilansir dari komdigi.go.id. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSN maupun sensus ekonomi.
0: Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa. Karena ternyata Allah berkehendak lain.

banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Informasi pertama pendengar, Gubernur Sulbar beberkan ada 3.045 titik hotspot karhutla di Sulbar. Marhani Umar melaporkan.
1: Ada 3.045 titik hotspot.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3.045 titik panas atau hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan indikasi titik panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa dua titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu berada di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia juga menegaskan telah memberi instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini.
1: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya.
2: Merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih, Mamuju dan Mateng ditargetkan rampung Oktober, Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%, sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
4: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101, Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasionalnya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
3: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Inovasi Ketuk Doors, Babin Kamtibmas dikawal untuk merebas TBC 2030. Marhadi Umar kembali melaporkan.
5: Kami berkolaborasi sinergi dengan
2: Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokkes meluncurkan inovasi program Ketuk Doors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat. Program ini mengusung tagline Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030. Kasubdit Kespol Bidokkes Polda Sulbar AKBP Dr. Mauluddin menjelaskan pelaksanaan inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sulbar, petunjuk teknis Kabidokkes, serta koordinasi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Sulbar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mauluddin menjelaskan bahwa mekanisme teknis program Ketuk Doors berpatokan pada data sistem informasi tuberkulosis terpadu atau SITT Kemenkes RI yang mencatat sebanyak 1.600 lebih kasus penderita TBC di wilayah Sulawesi Barat. Adapun data penderita tersebut nantinya dipetakan dan dibagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mencakup 650 desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat.
5: Kami berkolaborasi sinergi dengan stakeholder termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka akselerasi eliminasi TBC dengan tagline kami yaitu Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030 dan khususnya Sulawesi Barat Bebas TBC tahun 2030. Adapun langkah teknis yang kami akan lakukan yaitu bahwa ada sekitar 1.600 lebih kasus pasien TBC saat ini yang terdata di Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu Indonesia Kemenkes RI. Itu kami akan bagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtibmas dari 650 desa.
2: Lebih lanjut, Mauluddin menambahkan bahwa masing-masing Babin Kamtibmas akan mengenali keberadaan pasien TBC di wilayahnya beserta potensi suspek dari kontak erat serumah. Tujuannya agar penyaluran obat anti tuberkulosis atau OAT dan terapi pencegahan TBC atau TPT tepat sasaran, serta pendampingan minum obat penderita dapat dikawal bersama. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Seorang bocah kelas 12 SD di Desa Tabulang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabulang pada Senin sore. Muhammad Rusdiansah melaporkan.
6: Seorang bocah SD di Desa Tabulang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabulang pada Senin sore. Kepala Desa Tabulang, Rusdin, membenarkan insiden tersebut. Korban diterkam saat berada di sekitar ibunya yang sedang mencuci di bantaran sungai. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kasus serangan buaya terhadap warga yang beraktivitas di sungai di wilayah Mamuju Tengah. Upaya pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga dan pihak keluarga. Komandan tim rescue Muhammad Herul melaporkan bahwa pada Selasa sore pukul 5.40 menit waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.
7: Melaporkan pada hari Selasa 25 Agustus tahun 2026, operasi SAR KNM, kondisi memakan manusia, satu orang terkam buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban. Kemudian, dengan telah ditemukannya korban, maka operasi pencarian pertolongan kami nyatakan ditutup dan selesai. Mohon arahan dan juga pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan ditemukan korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Tursdiansa melaporkan.
0: Cegah inflasi serta menghadapi kemarau panjang, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4NES, petani peternak muda keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Mencegah inflasi ke depan, karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S, Petani Peternak Muda Keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat di kawasan Arteri Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pembagian bibit tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di tengah musim kemarau panjang. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren Muhammad Fadil mengatakan, program pembagian bibit cabai merupakan langkah preventif untuk menekan potensi inflasi pangan dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Arteri Mamuju yang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bibit yang dibagikan merupakan cabai rawit varietas Bara yang telah melalui proses persemaian di pembibitan milik P4S. Fadil berharap masyarakat tidak hanya menerima bibit, tetapi juga menanam dan merawatnya hingga menghasilkan. Dengan demikian, kebutuhan cabai rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembelian di pasar.
9: Ini bagian daripada program kami untuk mencegah inflasi ke depan. Karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi. Karena posisi sekarang El Nino, kemarau-nya panjang, tanaman yang sekarang hidup untuk dirawat aja setengah mati, apalagi mau nanam. Jadi ini bagian daripada gerakan kami untuk membagikan bibit ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan. Berharap mudah-mudahan ditanam dan dirawat 3 bulan ke depan setidaknya bisa mengurangi untuk pembelian cabai di rumah. Ini cabainya cabai rawit, varietas panah merah, Bara. Cabai rawit, Bara. Kami juga disupport dari Dinas Pertanian Provinsi.
8: Langkah pembagian bibit cabai gratis ini diharapkan dapat memperluas gerakan pemanfaatan lahan pekarangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman musim kemarau panjang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami, pendengar. Samsul Samad siap mundur dari kursi DPRD sebelum dicalonkan sebagai wagub. Ahyani Risada melaporkan.
11: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat, Samsul Samad, menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, koalisi partai pengusung telah menyepakati dua nama untuk diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni Samsul Samad dari Partai Demokrat dan Abdul Latif dari Partai PKS. Dalam wawancaranya, Samsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut menjadi syarat pencalonan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
12: Ya, jadi kalau regulasinya sudah mengatur bahwa anggota DPRD yang maju sebagai calon wakil gubernur PAW itu harus mundur, ya makanya kita harus mundur. Siapapun yang maju itu, ya termasuk saya sebagai kandidatnya, saya pasti mundur. Ya saya pastikan saya mundur karena kalau sudah itu aturan main yang kita pakai, ya kita ikut aturan main. Ya kita ini warga negara yang baik yang tentu ikut sama aturan gitu. Jadi kalau disyaratkan mundur ya mundur.
11: Lebih lanjut, Samsul Samad menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Ia pun siap mengundurkan diri apabila nantinya telah resmi ditetapkan sebagai calon. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur sedang melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko penanganan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Berikut laporan Muhammad Rusdiansyah.
6: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
13: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Mamuju Tengah, itu seperti apa mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
14: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko, posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpengaruh.

0: posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu, atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf, belum mampu melayani semuanya. Tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
1: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju serap aspirasi dan masukan dari sejumlah kuasa pengguna anggaran melalui forum konsultasi publik. Hasmi Saleh melaporkan.
3: Dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju membuka ruang aspirasi dan kritik melalui forum konsultasi publik atau FKP sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Sulawesi Barat. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi KPPN untuk menerima masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan yang selama ini diberikan. Menurut Ferry, keterbukaan terhadap aspirasi penting bagi setiap institusi pemerintah untuk memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Ia menjelaskan, tema FKP kali ini sengaja diarahkan pada semangat buka ruang aspirasi, bangun sinergi untuk pelayanan yang lebih berkualitas. Tema tersebut menjadi penegasan bahwa peningkatan pelayanan membutuhkan komunikasi dua arah dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Ferry berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi mampu menghasilkan masukan konkret yang dapat digunakan untuk melakukan pembenahan. Ferry menegaskan, masukan yang diperoleh dari FKP akan menjadi bagian dari upaya KPPN Mamuju meningkatkan kualitas layanan, sekaligus mendukung pengelolaan APBN yang semakin baik di Sulawesi Barat.
3: Pada intinya, sebagaimana institusi unit kerja dimanapun di seluruh Indonesia, pastinya butuh untuk membuka ruang. Makanya kami mengambil tema untuk FKP kali ini adalah buka ruang aspirasi, bangun sinergi, dan untuk pelayanan yang lebih berkualitas dan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kami berharap dengan adanya forum komunikasi kan bisa menggali, oh ternyata ada kekurangan kami di sisi satu dan sebagainya, ataupun ada usulan-usulan perbaikan yang sangat bagus, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan APBN di Sulawesi Barat.
4: Menurutnya, sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar pelaksanaan dan pengelolaan APBN tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga semakin responsif terhadap kebutuhan di daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pelaku UMKM mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat Car Free Day atau CFD di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Muhammad Ilham melaporkan.
5: CFD laku, aku nggak pernah bawa pulang produk aku.
6: Pelaku UMKM Kenny Pramudia Pati Maharani mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat Car Free Day di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Usulan itu disampaikan Mutia dalam dialog UMKM Bicara di RRI Pro 1 Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ia menilai Car Free Day selama ini sangat efektif menjadi etalase pemasaran produk UMKM lokal. Menurutnya, penjualan produk Kenikram di Car Free Day jauh lebih tinggi dibanding penjualan harian di rumah maupun online. Ia mencontohkan sop kokis seharga Rp25.000 per picis yang selalu terjual habis saat dijual langsung di lokasi Car Free Day. Kondisi itu berbeda jauh dibanding penjualan reguler di luar acara mingguan tersebut. Namun Mutia menilai kapasitas Car Free Day saat ini masih terbatas karena hanya memanfaatkan satu jalur jalan arteri Mamuju. Ia beralasan jalur di sisi lain kawasan Car Free Day kerap dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu akses pejalan kaki. Penutupan penuh dua jalur dinilai bisa menambah ruang bagi lebih banyak pelaku UMKM berjualan.
5: Kayaknya yang jalur dua jalur itu kayaknya ditutup aja dua-duanya ya.
7: Di full ini untuk ini.
5: Iya, khusus itu aja CFD. Dari jam 7 kan cuma dari jam 6 doang kan ya, dari jam 6 sampai jam 10 baru jam 11 dibuka.
7: Iya, karena kan puncaknya di jam

0: 7-8 kayak.
1: Iya, itu rame banget sih jam 7 jam 8 itu. Jadi karena sekarang juga yang di arah sebelahnya itu orang pada markir-markir sembarangan. Jadi sama aja orang enggak bisa lewat.
2: Lebih lanjut, Mutia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penutupan total kawasan Car Free Day setidaknya sehari dalam sepekan. Menurutnya, langkah itu akan mendorong lebih banyak warga berolahraga sekaligus berbelanja produk UMKM lokal. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap Car Free Day terus ditingkatkan karena terbukti efektif mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro baru di Mamuju. Bagi pelaku UMKM pemula, kata Mutia, Car Free Day adalah solusi utama menjawab kebingungan mencari tempat berjualan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyampaikan potensi wisata Sandek di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Muhammad Ilham melaporkan.
2: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyampaikan potensi wisata Sandek di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Ia menyebut wisatawan dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman pernah datang sebagai relawan dalam kegiatan pelayaran Sandek Race sebelumnya. Menurut Ridwan, pengumuman lomba yang baru dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya menyulitkan wisatawan luar negeri menyusun jadwal perjalanan mereka.
4: Satu-satunya event budaya di Sulbar yang turis rela datang sendiri bayar, itu cuma Sandek. Memang event-event lain, tapi turisnya dibiayai. Kalau yang dulu waktu saya, tahun berapa itu sering banyak dari Amerika, dari Australia, dari Jerman, mereka jadi volunteer, relawan di kegiatan Sandek seperti itu. Cuma ya karena manajemennya sering ya diambil alih pemerintah, tidak bagus manajemennya apa semua, yang tiba masa, tiba akal. Nanti 1 bulan ke depan baru ada lomba, ya itu tidak bisa juga. Dulu waktu saya urus sama Horst Liebner itu, posternya itu sudah disebar bulan Februari sama April. Di persiapan lebih panjang, orang yang mau datang menyaksikan punya juga bisa mengagen. Misalnya ini Sandek Siluba ya, dilaksanakan akhir September, 1 bulan saja. Nggak mungkin turis ASM orang, nggak bisa karena mereka harus skenario perjalanannya sudah jauh disusun. Harusnya itu kita duduk bersama bagaimana ini ke depan mengelola pelestarian Sandek, mau dilombakan, mau diedukasi ya tadi. Harus ada jangka panjangnya.
2: Ia mendorong pemerintah dan penyelenggara menyusun kalender tetap Sandek Race atau Sandek Siluba dengan persiapan minimal 2 tahun sekali. Pengelolaan wisata Sandek yang terencana dinilai dapat menarik kunjungan, mendukung ekonomi pesisir, serta menjaga perahu tradisional Mandar tersebut tetap berlayar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, sebelum kita mengakhiri warta berita di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat esok hari Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, di Bonihau, Kalumpang, dan Tomo, Kabupaten Mamasa, di Mamasa, Kabupaten Majene, di Sendana, Tamrodo Sendana, Tubo, Sendana, dan Ulu Manda, Kabupaten Polewali Mandar, di Alu dan Tutar, Kabupaten Mamuju Tengah, di Topoyo, Tobada, dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Malam hari cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 54 hingga 98%. Angin bertiup dari timur hingga ke barat daya dengan kecepatan 0 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Polewali, Majene, dan Balanipa.

demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Malam Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, pendengar masih di 99.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Malam Minggu. Nah, biasanya malam Minggu malam yang panjang. Entah mengapa malam panjang disebutnya. Mungkin karena besoknya hari libur jadi orang bebas begadang ya. Iya, dan pendengar, di biasanya nih malam Minggu atau hari Minggu orang sudah suka nonton apa gitu. Nah, kita ada info untuk ini bagi pecinta mati lampu atau dangdutan, ada konser tunggal perdana untuk King Nazar. Lost in the Jungle. Weh. Konsernya boleh dangdut tapi temanya yang luar biasa. Dan kemarin mulai dijual untuk tiket konsernya, pendengar. Nah, King Nazar sendiri membuka penjualan tiket konser tunggal untuk Lost in the Jungle pada hari kemarin, hari Jumat pada 28 Agustus 2026 kemarin di pukul 19. Nah, mungkin ada yang mau war tiketnya ya. Dan konser perdana King Nazar dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada 7 November 2026. Berarti masih lama, jadi ya siapa tahu ada orang-orang sekitar Sulawesi Barat yang mau menonton konsernya King Nazar, bisa bersiap mulai sekarang. Kemudian tiket dijual melalui aplikasi MyBCA dengan harga mulai Rp350.000 hingga Rp3,5 juta di luar pajak dan biaya layanan. Wow. Ya, lumayan. Nah, ini yang mau, kalau tanggal 7 November itu hari apa ya? Kita lihat-lihat kalender dulu. Siapa tak mau nanti ada yang liburannya ke sana mau nonton konser. November berarti di bulan 11 nanti, tanggal 7. Oh, malam minggu juga konsernya ternyata. Oke. Dan juga ada informasi tentang info hiburan, ada Toy Story 5. Ini setelah kita dari dangdutan kita ke film. Yang tetapkan tanggal rilis di Disney Plus. Nah, Toy Story 5 akan premier secara eksklusif di Disney Plus, pendengar, pada 23 September 2026. Kemudian film ini melanjutkan cerita petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jesse, dan mainan-mainan lainnya bersama pemilik mereka, ada Bunny. Nah, konflik utama dalam Toy Story 5 ini mengangkat tema teknologi yang mulai menggeser waktu bermain anak-anak dan kekhawatiran mainan tentang masa depan mereka. Nah, ini bagus nih. Mungkin cara memandang untuk anak-anak yang sekarang mulai tergeser ke perangkat elektronik, lebih banyak menggunakan perangkat elektron daripada bermain di alam ini.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

Pendengar RR Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke RR Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Lah, sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas lah.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, tak? Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Yeah. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu,

Wilayah Indonesia perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu diimbang lagi maka harus ada tambahan babak

0: tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Kupon Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra, yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Mirapuli Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, sudah deh. Lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari Aya, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari Aya. Tapi Aya tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, Ayalah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan Aya, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapih, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan Aya. Hingga 10 tahun sudah, Aya dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun ia tetap hidup di jalanan, berharap suatu saat akan bertemu dengan Aya. Ia yakin Aya masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati Aya. Lantas bagaimana dengan nasib Aya?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari Aya sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini Aya tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, Aya memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan Aya sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari Aya. Dan ia yakin akan bertemu Aya.
3: Aya? Maaf mbak. Aya? Aya, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari Aya. Kasihan Aya, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan Aya.
3: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan Aya, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari Aya. Aku yakin Aya masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan Aya. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: takut apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
2: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
1: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
1: Panggil polisi saja, kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, mas. Bangun, mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga? Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong. Tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
1: Hei, orang gila. Jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Ya, masih pusing kayaknya nih penyanyi kita malam hari ini cari lagu yang tepat untuk membuka Karaoke Udara di malam hari ini. Jadi kita buka dengan sapaan dulu kepada pendengar dan penonton di rumah di malam hari ini. Ya, mungkin bergabung di TikTok atau juga mendengarkan di jangan dulu RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan juga untuk wilayah Mamuju di 96, wilayah Majene dan Polowali 100,2 FM dan 97,6 untuk Polowali dan Mamasa. Di malam hari ini saya tidak sendiri. Nah, ada penyanyi kita, kondangnya Mamuju dan Sulawesi Barat dan insya Allah ke se-Indonesia. Halo.
2: Halo. Sebenarnya saya belum mau masuk dulu ya, tapi
1: apa ini?
2: Ceritanya saya nanti masuknya pas.
1: Oh.
2: Pas sudah nyanyi.
1: Oh, tapi ya,
2: apa boleh buat udah dipaksa begini. Yaudah kalau begitu kita langsung kasih lagu pembuka kalau begitu ya.
1: Oke, sudah tepat lagunya.
2: Oh, bismillah ya, doakan semuanya ya. Saya juga kurang yakin sebenarnya. Aduh, coba kita dengar dulu musiknya ya. Kok saya gak yakin ya setelah ditanya ya. Iya benar gak?
1: Benar yang itu?
2: Benar salah.
1: Tapi kayaknya itu sudah di tengah-tengah lagu kayaknya.
2: Benar. Aduh apa sih lagunya?
1: Iya, dan sementara mencari lagu kami ajak kepada pendengar atau untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung ke studio di malam hari ini bisa langsung ke studio RRI di Jalan RE Marta Dinata Simboro. Siapa tahu mau duet dengan Pak Ana di malam hari ini untuk meramaikan Karaoke Udara. Oke, sudah. Belum.
2: Nah, susah ya dapat lagunya.
1: Ya, dan juga mungkin ada yang ingin bergabung melalui TikTok bisa juga ya, pendengar. Bisa menyanyi lewat TikTok juga yang mau bergabung. Dipersilahkan di TikToknya RRI Mamuju di ya RRI Mamuju nama TikToknya ini sementara live karena kami akan bersama Anda hingga pukul 23 sekitar 2 jam lebih lagi pendengar dan penonton kita di
2: kan biasa kita buka lagu
1: rumah.
2: Semangat ya. Mm-mm. Karena saya dapatnya ini ya udahlah ini aja ya.
1: Enggak apa-apa kalau kita sedih malam hari ini.
2: Enggak apa-apa. Enggak terlalu sedih juga sih sebenarnya. Dikit aja lah.
1: Oke.
2: Doakan ya Pren ya.
1: Kita dengarkan. Ya, itu.
2: Saya doanya Pren enggak pernah saya percaya sih. Itu tuh.

0: jadi ceritanya tadi tuh cari lagu Roma Irama. Mm-hmm. Tapi dulu Roma Irama pernah saya lihat kolaborasi sama Siti KDI itu. Tapi cari-cari lagunya apa judulnya ya? Gak ketemu, jadinya nyanyinya Siti KDI dari Roma Irama. Ya udahlah ya.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kamu dapatkan edisi-edisinya Siti KDI zaman dulu? Nonton dong.
1: Kayaknya sih.
0: Iya.
1: Oh, kalau Siti KDI kayaknya yang kayak ada juga itu Nurdin kayaknya.
0: Itu KDI 3 kalau gak salah, ini KDI 1. Ya udah, malam hari ini mudah-mudahan semangat semuanya juga yang mau karaoke, dan di studio sudah ada ya. Kita langsung panggilkan Pak Ana. Pak Ana silakan. Nanti ngambek loh Pak Ana ya. Request lagu Rujuk Kakak. Rujuk sama siapa? Sama Fitri nanti ya. Kamu tau gak lagu Rujuk?
1: Enggak.
0: Gimana ya lagu Rujuk ya? Lupa.
1: Itu dangdut kan?
0: Dangdut lah.
1: Oh iya ya.
0: Gimana sih lagunya Rujuk? Oke, sudah ada Pak Ana yang di sini.
1: Artis kita.
0: Pak Ana tuh gak pernah alpa.
1: Artis paling setia.
0: Jadi,
1: kita.
0: Jadi Pak Ana tuh ketua karaoke RRI. Gitu. Iya, rapatan
1: iya,
0: dikit
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, mantap
0: Pak. Apa kabar Pak, rapat lagi?
2: Alhamdulillah.
0: Agak, nah tuh. Oke deh. Oh. Pak Ana Agustus ini udah apa, makan apa aja Pak? Kerupuk sudah?
2: Sembarang sudah Pak.
0: Agar rapatan dikit lagi.
2: Enggak itu Mas.
0: Oh,
2: gak
0: gitu. Enggak ikut aku. Oh, enggak ikut ya.
2: Cuman kemarin ada pesta di sana. Pesta Maulid Nabi.
1: Oh iya. Di hari Selasa ya.
0: Oke, Pak, lagunya apa?
2: Ada lagu apa nih, Nenek?
0: Karena edisinya Agustus Roma Irama yang lagu-lagu perjuangan.
2: Pengorbanan, pengorbanan aja.
1: Pengorbanan.
0: Dikoplo enggak nih, Pak?
2: Enggak,
0: kirain. Oh, kan biasanya yang mana nih? Yang atas?
2: Iya.
0: Yang Java ini ya? Nah. Salam dong.
2: Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan RRI.
0: Lagi nonton juga.
2: Iya, lagi nonton. Semoga selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Ada yang gabung di TikTok namanya Nahlahyar Has. Request lagu Rujuk Kakak, berarti Pak Ana duet sama Fitri nanti ya?
2: Iya, enggak ada di situ Ana.
0: Oh iya, kan nanti setelah ini. Pak Ana kok enggak mau rujuk sama Fitri?
1: Nanti ya Pak Ana, kita

0: siap, perjuangan perlu pengorbanan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Masya Allah, ini edisinya Agustus dapat banget gak sih Pak?
2: Pengorbanan.
1: Iya kan. Dan sekarang tuh Pak Ana lebih ngerok daripada saya loh jadinya.
0: Kemarin
1: agak rapat, orang gak denger Pak.
0: Kemarin ada perjuangan dan doa, gak hadir.
1: Oh gitu. Oh tapi sempat nyanyi lagu-lagu edisi Agustus ya?
0: Ya, sempat juga.
2: Iya.
1: Okay, ya Udin. Kalau begitu kita lanjut ya. Ada satu lagi siapa tadi namanya? Udah dicatat belum? Saya lupa sih namanya.
2: Bapak yang di depan.
1: Bapak yang di depan ya. Oh hei.
2: Karena takut salah nama lah.
1: Benar. Kalau gak salah ini namanya siapa? Gak mungkin Ajuhandir ya.
2: Apa ini?
1: Aku sih nebak-nebak aja.
2: Ada yang sebenarnya kayaknya ini yang komen kayaknya ditujukan untuk Pak Ana.
1: Mas, lampu masjid belum mati. Ya.
2: Satu lekbo menyapa
1: Efendi Mangula. Satu lekbo menyapa Efendi Mangula. Halo.
2: Oh, agak rapat. Oh, Ahyaras. Dari anggotanya Pak Dusun coba-coba gabung ini tadi.
1: Oh, Masya Allah. Siapa nama tak?
3: Adi.
1: Oh, Adi. Siapa? Nama panjang tak siapa?
3: Aryadi.
1: Dari Kalimabuju bukan?
3: Iya, dari Kalimabuju.
1: Agak rapat sedikit. Oke deh. Apa lagu tak?
3: Doa suci.
1: Doa suci. Imam Sarifin?
3: Iya.
1: Doa suci ya. Karena gak semua doa itu suci ya.
2: Iya.
1: Misalnya doa saya untuk Prendi itu gak suci sih.
2: Kadang-kadang.
3: Yang pertama.
1: Yang pertama ya?
3: Iya.
1: Oke. Siap?
3: Iya siap.
2: Oke.
1: Okay. Salam-salam tawa dulu. Kenapa
2: oh
1: lama?
2: Oh iya.
1: Kenapa lama sekali tidak pernah kelihatan?
3: Iya.
1: Pasti habis minum durian tak baru kelihatan, Ki.
3: Iya.
1: Oh. Iya lagi.
3: Mau lagi menganu.
1: Oh, mau lagi. Nanti kalau tidak sibuk lagi, Di, baru nyanyi
3: iya,
1: lagi, Di.
3: Iya.
1: Iya. Salam palek buat siapa?
3: Iya, salam-salam buat teman-teman aja yang semuanya.
1: Ada di
3: ada
1: apa?
3: Di Takorangan.
1: Takorangan.
3: Iya.
1: Lagi banyak didengarin di Takorangan, Kak?
3: Iya, banyak
1: pendengar. Oh, berarti di Takorangan itu beli baterai terus orang atau ada aja listrik?
3: Iya, tenaga surya, Pak.
1: Tenaga surya. Oke, ini cocok karena lagi tidak musim hujan ya.
3: Iya.
1: Oke.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke okay deh, mantap okay. Sekali. Ih, improve-improve-nya juga ya. Hmm. Oke. Okay. Ini sesemangat kita yang mau senam besok pagi.
2: Oh iya, iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Nanti nyanyi lagi ya. Iya. Oke, okay, siap. Pokoknya jangan pulang dulu karena cuma dua orang. Ya. Jadi Fitri besok kamu ngapain dong pagi-pagi?
2: Saya instruktur senamnya.
1: Oh iya, Masya Allah. Hmm. Asik. Emang kamu bisa senam apa? Berarti kamu selama
2: senam
1: ini...
2: Senam jantung.
1: Senam jari kalau aku mah. Besok itu ada... Banyak keseruan loh. Mm-mm. Yang lagi nonton juga ya, jangan lupa datang ke CFD Car Free Day. Iya. Di Pantai Manakara. Karena besok itu bakal ada senam. Mm-mm. Cek kesehatan gratis. Mm-mm. Yang mungkin berapa bulan ini belum sempat cek kesehatan juga. Iya. Ya kan? Terus besok ada sembako murah juga. Mm-hmm. Ya, dari pemerintah Kabupaten Mamuju untuk support juga RRI Fest. Terus apalagi ada door prize.
2: UMKM juga kayaknya deh.
1: Ya, iya, makasih Fitri ya untuk informasinya. Ya kali
2: door prize juga.
1: Ya kan kali dapat voucher belanja murah, mm-hmm. Tapi ternyata UMKM-nya enggak ada.
2: Tidak ada. Oh.
1: Nah, itu dia keseruannya besok. Jangan lupa datang ya. Mm-hmm. Kita baca pesan-pesan dulu yang sudah masuk juga dari TikTok. Ada tadi siapa? Effendi Mangulak ya, terus ada Pak Usman, kepala dusun.
2: Mantap Pak Ana, Pak Dusun tak bisa hadir. Salam sama Bang Suhi dan Amak Putri. Apa ini Amak Putri?
1: Dan Amak Putri. Oh iya iya iya iya. Nahlah Yar Has, Pak Dusun cuti dulu. Nah mm-hmm. Itu. Terus ada siapa lagi? Naila Naisyela. Semangat Kak. Mm-hmm. Oke. Okay. RP juga, ini temannya Bang Haryadi ya, semangat katanya. Terus Bang Usman juga?
2: Muhammad Rusdi luar biasa.
1: Aku belum baca ini Pak Usman. Saya terlalu sama teman-teman yang ada di studio terutama yang tugas. Oke, makasih banyak Masya Allah. RP, kirim salam buat warga Takarangan.
2: Takarangan, ya. Di mana itu
1: Takarangan? Takarangan itu kali Mamuju ke belakang lagi, ada Taman Sapi ke belakang lagi.
2: Oh, masih ya. Daerah Mamuju.
1: Masih Mamuju, tapi katanya kalau misalnya ke belakang lagi itu bisa tembus Mamasa. Jadi dekat.
2: Oh yang belok-belok.
1: Yang mana
2: atau
1: sih?
2: Kalau gunung atau?
1: Kali Mamuju masuk. Mm-mm. Hutan-hutan. Mm-mm. Ya itulah pokoknya. Banyak durian di sana.
2: Oh lewat hutan?
1: Ya iya. Gak ada jalan porosnya.
2: Oh saya pikir jalanan ini.
1: Hmm. Oke. Okay. Kita lanjut dengan lagu apa lagi ya. Kan tadi kita. Kamu bisa nyanyi lagu itu gak sih Fitri?
2: Rujuk. Oh jangan coba-coba.
1: Coba kita lihat rujuk kayak apa sih.
2: Kita harus tetap semangat untuk besok.
1: Emang kenapa kalau misalnya nyanyi semangatnya hilang. Kita lihat dulu rujuk kayak apa sih.
2: Nanti semangatnya pendengar kita jadi hilang.
1: Gak mungkin ya. Gak mungkin enggak. Gimana sih? Masih sih kamu gak tahu?

0: Hari ini juga nyanyi dari TikTok ya. Langsung naik aja satu-satu ya. Sedalam Pusaran Bumi dari Rian. Cinta
1: Mengikut
0: Hati. Kau tau gak lagunya? Datang. Ya udah, sayang banget ya teman saya gak tahu. Kita ganti sama lagu yang sudah
1: di-request. Benar-benar belum pernah dengar.
0: Ada Mas Bauzan. Mas
1: Siapa
0: Bauzan.
1: Tahu mau nyanyi rujuk dulu. Mas.
0: Iya. Kan belum cerai ya.
1: Iya. Go friend, mau rujuk?
0: Ya itu udah berkali-kali tuh. Sedalam Pusaran
1: Talak Tilu Bumi. Atau Talak Tilu atau.
0: Talak Tilu. Kita cari dulu Sedalam Pusaran Bumi. Mudah-mudahan saya cocok juga ya.
1: Oke, kayaknya kita ngedangdut banget nih malam ya.
0: Bener, ini tinggi sih.
1: Ada something.
0: Sudah ada promosi. Kalau besok itu bakal ada pangan murah.
1: Iya, ya kan? Jadi mungkin untuk.
0: Tapi beneran kamu datang apa enggak?
1: Datanglah, jaminan saya sudah standby.
0: Didi.
1: Harusnya.
0: Doain ya.
1: Bismillah aja dulu.
0: Ini Rian siapa sih? Lagunya susah banget.

0: Ya itu tadi requestannya ya.
1: Okay.
0: Aduh, sangat suka ada yang mengganggu di kolom komentar.
1: Apa itu? Ah, saya hanya lihat sesuatu deh.
0: Oh, iya. Anzai. Enggak kenal ya. Ada Ira mantap kak. Terus Nahlayah khas ya. Ganti lagunya bagai daun tak bertangkai. Kan udah tadi ya. Oh tadi requestan pertamanya itu.
1: Oh ini terus juga satu request Sugi. Dong kak. Itu bagaimana itu?
0: Itu orang yang sangat mengganggu berjalannya acara.
1: Oh tapi
0: ya.
1: Katanya request gak tapi usah. Tidak ada lagunya.
0: Gak usah kalau dia mah ya.
1: Ngantap Bang Sugi.
0: Gak ada
1: kata
0: ya.
1: Kata Pak Dusun.
0: Bagai daun tak bertangkai.

0: Jadi kita panggil Pak Ana dulu kalau begitu ya.
1: Linda,
0: mungkin kakak. Yang Iksan Ariandi ini mau dengar Pak Ana, kita kasih
1: iya,
0: persembahan spesial
1: kayaknya,
0: ya kalau begitu.
1: Requestannya untuk Pak Ana ya.
0: Betul betul. Hmm. Pak Ana, ayo Pak Ana.
1: Ada yang request Pak Ana.
0: Akhirnya gimana sih lagunya Bagi Daun Tak Bertangkai? Ayo Pak.
1: Halo.
0: Bagi
1: kembali.
0: Daun Tak Bertangkai, bentar aku lihat dulu ya. Oh, Ikan Nurjana. Oh, nanti kita lihat. Request kakak, terima kasih semuanya yang udah, siapa nih? Ada Linda juga. Ada Ira tadi ya. Oke. Okay. Nah,
2: yang minta rujuk
0: lagi. Rujuk, mau nyanyi sendiri rujuk.
2: Yang ada duetnya itu.
0: Oh, ada ya?
1: Kayak mau,
2: ada.
1: Oh. Mau rujuk sama, duet sama Prendi. Kok
0: Prendi? Sama Prendi. Rujuk duet. Oh, bisa gitu Pak ya?
2: Bisa.
0: Yang mana? Bisa, yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini.
1: Rujuk. Oh,
0: tanpa vokal cowok. Nah, ini dia. Pokoknya kita kasih, Pak. RP Masya Allah merdunya. Makasih ya. Oh, ada salamnya untuk Ibu Nur Halima dan Mama Mawang di Takorangan.
2: Salam balik.
0: Udah siap, Pak?
2: Sudah, siap. Dari kemarin.
1: Oh.

0: Oke, Pak Ana, sudah rujuk Pak Ana ternyata.
1: Sudah dia. Ya. Tinggal Fitri aja yang belum ini. Mm-hmm. Bagaimana kalau mandul?
0: Jangan dulu ya.
1: Oke. Okay. Kita lanjut kembali. Oke. Lanjut berikutnya, kita masih tunggu ya untuk TikTok, boleh naik yang mau ikutan nyanyi malam hari ini, boleh banget ya. Jangan lupa di tap-tap juga, di share juga dong. Alseika. Linda request kakak keranda cinta. Hah?
0: Keranda mayat.
1: Keranda cinta, oh, iya. Masa keranda
0: saya
1: mayat.
0: Sering dengar sih lagunya keranda cinta.
1: tapi saya kurang tahu sih lagunya ya. Keranda cinta, kita panggil dulu Bapak, Aryadi. Silakan ya, Aryadi. Nanti ya satu-satu lagunya.
0: Ada lagu tuh Hariati.
1: Adi, halo, silakan. Iya.
2: Ternyata tak kuasa.
1: Ih, gila bagus banget suaranya.
0: Ada lagi request lagunya Maya.
1: Sugi Maya.
0: Sudah pulang Mi Maya.
1: Maya RRI ya. Oke deh. Apa lagu tak?
3: Puja.
1: Hah?
3: Puja.
1: Puja. Roma Irama ya.
0: Kayaknya semua.
2: Wahai pesona padamu.
0: Pecinta Roma Irama semua kayaknya.
1: Nih. Iya dong. Kalau pokoknya dandut itu pasti Roma Irama ya. Oke, yang mana? Ini?
3: Ya.
1: Oke deh. Pokoknya nih harus terhibur warga Takorangan di. Sekalipun tidak ada midurianya.
0: Aduh.
1: Tapi makasih loh, saya mau ucapkan karena pas bulan durian kemarin ada di Ibu Nur Halimah juga yang ngasih duriannya. Oh iya.

0: some of them.
1: 왜일이야?
2: 왜일이?
0: 네 믹스는 뭐가 아니야?
2: 자로 시작 미친이 나를 빠지.
0: 시드.
2: 오케이 세컨딩 어 버스로.
1: 그나마.
2: 오케이 사랑해 봐라. 이게 재밌어 맞아 이거예요?
3: 어 믿는다 나이 믿는다 나이.
0: 괜찮아 괜찮아 괜찮아 괜찮아 괜찮아.
2: 오케이.
4: Oke, jadi di situ kan juga ada ya, tinggal tarik ke bawah ya.
5: Oh iya iya iya iya iya. Astaga.
4: Mixer utama kan di situ ya.
5: Kontrolnya di sini lagi ah.
4: Aduh. Oke, dan tadi udah lagu keberapa nih? Ada Ard. Bacanya gitu ya. Coba dibaca.
5: Ard.
4: Ard. Ardi mungkin ini ya. Rusman Sulbar gas DA9 Bang. Asik.
5: Iya. Yeah,
4: oke, DA9 terima kasih semuanya. Request lagu Suki. Ah, ya. Yang mana dulu nih? Keranda Cinta. Aduh, Keranda Cinta kayaknya saya enggak terlalu tahu ya.
5: Oke, karena kesalahan teknis.
4: Masa kita enggak duet lagi sih, Fitri?
5: Saya kan tidak ada wishlist.
4: Oh, saya kasih kamu wishlist ya. Jadi kalau misalnya ke sini sudah siapkan lagunya. Ya udah, ini dulu ya.

Assalamualaikum hanya untukmu. Waalaikumsalam. Ayo, ya udah gabung ya semuanya. Kita naikkan satu-satu nih yang mau nyanyi malam hari ini. Terima kasih.

0: Oke deh, terima kasih kita ucapkan juga buat ada siapa? Wih, Sugianto Ahmad. Oh itu saya ya. Ada Fitri.
1: Oh itu bukan saya ya.
0: Oh bukan ya. Oh enggak, semua yang masuk sini Fitri itu pasti kamu bukan ya.
1: Yeah.
0: Afasis katanya, oih makasih banyak Afasis ya. Hanya untukmu sayang bunda. Oke sayang bunda, kita coba naikkan dulu sayang bunda ya. Naik bunda ya. Enggak mau ini bunda.
1: Semua sayang bunda.
0: Iya sih, betul. Oke, yang mau ikutan nyanyi malam hari ini boleh banget di live kita, langsung aja naik ya.
1: Iya, bergabung bersama.
0: Kita semua di sini.
1: Iya.
0: Okay. Oh. Kenapa kayak, kapan-kapan kita MC bareng nggak sih Fitri? Ayo. Coba tolong diberikan dulu ya, friend ya. Kayaknya Fitri.
1: Saya.
0: Jadi mudah-mudahan malam hari ini Bu Rina lagi monitor juga ya untuk acara kita. Fitri itu dari tadi Bu katanya. Aduh kak, kenapa bukan saya kita aja? Itu. Oh,
1: saya mau langsung MC apa itu?
0: MC acara besok. Karena memang selama September ini event kita banyak banget ya.
1: Iya.
0: Bukan cuma, jadi kemarin itu di Jumat kita udah ada bersih-bersih. Sabtu besok pasar murah.
1: Iya.
0: Cek kesehatan gratis. Terus ada beberapa kegiatan lainnya. Terus masih ada bintang radio. Ada lomba pidato, jangan lupa daftar. Yang masih remaja nih ya, SMP tingkat SMP, pokoknya SMP SMA
1: ya.
0: Itu bisa banget ya. Ikut, karena acaranya tuh tahu gak hadiahnya?
1: Wow, juta, berapa?
0: Jutaan rupiah.
1: Jutaan rupiah, weh mantap ya. Sekali. Makanya, harus ini bergabung harus. Ini.
0: Sebenarnya,
1: bisa gak sih baju SMP doang tapi usahanya?
0: Aduh, saya bukan apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu. Sebelum lanjut, tadi requestannya apa yang lain Maya?
1: Maya yang cepat sudah pulang.
0: Iya ah Maya cepet banget. Kalau ada
1: untuk besok kalo, kayaknya ada
0: kalau ada Maya, kalau ada Maya pasti ada.
1: Nit siapa dia?
0: Oh ya udah saya Maya Muhsin Alatas Bismillah ya.
1: Dunia Maya dunia nyata kah?
0: Soalnya acara ini sering nonton aja bang, jangan bunda naik atuh. Sayang banget kalau bunda nanti. Ah ada penyanyi saya, ada
1: Marhadi.
0: Marhadi nyanyi dulu Marhadi. Ulang ya. Ini lagunya asli, ini acara bukan karaoke sebenarnya. Tebak-tebak berhadiah.

0: Okay.
1: Ini ada Mustadir katanya di Bone lagi monitor juga. Masya Allah Bone, semangat untuk yang ada di sana ya. Ami 15 Umi judul Raib. Gak kok semuanya jadi requestan ya, tolong ya.
0: Mustadir di Bone lagi monitor.
1: Putri kedua, kalau sudah ini Kak coba lagi dahsyat. Kemain.
0: Banyak sekali masuk requestannya nih kayaknya.
1: Ya udah tenang aja karena saya gak nyanyi sendiri ya. Ada Indah juga di Sopeng. Ih, saya sudah gak pernah ini loh. Ngobrol bareng Indah di Sopeng. Assalamualaikum semua, Sopeng lagi monitor ya. Oke, okay, thank you Sopeng.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke Pak Ana dulu. Tadi siapa yang terakhir?
0: Hariadi.
1: Hariadi yang terakhir tadi ya?
0: Iya,
1: Hariadi. Atau Pak Ana yang terakhir tadi?
0: Hariadi.
1: Oh, Hariadi ya. Pak Ana dong berarti. Pak Ana silakan, Pak Ana monggo. Ini ada beberapa judul Pak Ana yang sudah diminta. Mantap, keren lagunya. Ya udah terpenuhi ya. Maaf pokoknya saya meraba-raba. Request masuk nyanyi aja ya. Sekalipun saya Pak Ana, ayo Pak Ana. Makanya di monitor dong ya Pak ya. Biar Pak Ana enggak ketinggalan kereta.
0: Iya, mungkin yang hadinekan suaranya yang di depan.
1: Saya penasaran kalau Fitri lagi di rumah sebenarnya putar lagu juga enggak? Dengar lagu enggak di rumah?
0: Enggak sih.
1: Masa?
0: Oh, jadi tiduran saya.
1: Oh, jadi kalau begitu pulang kantor tidur ya. Pas mau kantor lagi baru bangun ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi kok masak enggak sih di rumah?
0: Masak kalau
1: makanan apa yang bisa paling kamu andalkan? Katakanlah seandainya kamu masak, wah, saya datang nih ke rumah kamu. Kamu jamu saya dengan makanan yang pokoknya masakan kamu yang paling kamu
0: Biasanya kalau di Mambuju sih tidak pernah masak yang paling sombo. telur.
1: Terlalu merendah, mie instan.
0: Mie instan sama apa tuh tumis-tumisan yang
1: mulai naik.
0: Itu aja kok.
1: Oke, yaudah. Pak, apa kabar?
0: Kayaknya dia mau masak juga kayaknya.
1: duet dulu pak, ayo Pak. Tanjung Perak tepi Anak, laut yang rapat
2: yang rapat. Yang itu jembatan merah.
1: Oh, keroncong.
2: Keroncong
1: Surya. Oh. Pak Ana enggak datang di acara keroncongku kapan hari?
2: Iya.
1: Lupa aku. Aduh, sayang banget. Kapan-kapan ya, Pak ya?
0: Veteran-veteran itu ya.
1: Betul, keroncong. Apa tadi? Jembatan merah. Ya. Saya Mos Mulyadi.
0: Mos Mulyadi, keroncong.
1: Merasa ada bisa ya, ada Sundari Sukojo tundung yang oh ini aja. Oh, oke, okay deh. Pak Ana juga dulu nyanyi keroncong nggak Pak Ana pas masih muda? Pernah tapi dulu lagu-lagu apa kalau keroncong?
2: Nah, itu jembatan
1: Jembatan Merah,
2: Tanjung Perak.
1: Terus apa lagi?
2: Lupa sudah.
0: Saking banyaknya mungkin.
1: Bener.
0: Ya
1: Pak Ana nyanyi doang atau pernah main instrumen keroncong juga?
2: Ngamen.
0: Oh iya iya.
1: Bapak warnanya silver katanya kalau ngamen ya. Beda. Katanya Pak Ana jangan kurang ngajar nak ya.

0: lagunya.
1: Oke.
2: Okay. Diajari Bu Guru dulu.
0: Oh.
2: Pernah juga diajari.
0: Pernah juga diajari. Ambilan ya, jembatan merah. Tadi saya rencananya duet tapi ya udahlah Pak, ambil semua gimana dong ya. Oke, okay, ada beberapa requestan malam hari ini. Mungkin Pak Ana berkenan ya untuk nyanyi. Mau lagu Judi Pak atau Raib?
2: Judi.
0: Judi. Suka Judi Pak? Hmm? Lagunya.
2: Bisa.
0: Okay. Ya kan biasanya suka, misalnya lagunya lagunya Begadang.
1: Yeah.
0: Suka Begadang Pak.
2: Bisa.
0: Tapi Judi, tadi ya, mintanya Judi nih. Yang mana Pak? Yang ini ya?
1: Rumah Irama.
0: Ini kan Pak ya? Yeah. Oke, siap Bapak?
2: Siap.
0: Aku yang belum siap sih.
2: Mengingatkan kita jangan berjudi.

0: Judi. Kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Oh. Mending ya daripada judi.
0: Daripada judi.
1: Mending daripada judi, mending datang ke CFD besok pagi, Pak.
0: Yeah. Mending karaoke.
1: Besok di CFD, pernah ke CFD enggak, Pak? Car Free Day di Pantai Manakara. Belum.
2: Di Artersono.
1: Karena besok ada senam. Oh. Ada pembagian voucher juga untuk belanja.
0: Oh iya, aku dengar beritanya di radio.
1: Oh iya. Ya. Besok pagi tuh, Pak.
0: Jutaan
1: ya? Oh iya, pokoknya. Datang ya besok, Pak ya. Soalnya ini ada di TikTok ada nih yang katanya pokoknya malam ini dia nyarinya Pak Ana. Katanya Pak Ana datang ke RRI Fest besok pagi. Nah itu janji dulu, Pak.
0: Insya Allah.
1: Oh ya udah. Udah dijanji ya. Karena teman saya ini yang penting dijanji aja udah seneng dia.
0: Senang kita.
1: Gitu. Baru dijanji itu, Pak ya. Daripada Pak Ana judi, mending datang ke
2: CFD
1: di acara kita besok ya. Ada RRI Fest 2026 ini. Ya udah, kita kembali komentar dulu nih, ada yang masuk tadi.
2: Akhir ini namanya.
1: Oh, hal-hal siapa?
2: Akhir.
1: Yang ini yang di atasnya akhir siapa yo?
2: Another level of stress.
1: Oh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya udah, itu dia ya. Tadi requestan terakhir apa tuh, Fitri? Raib ya. Raib. Oke, soalnya judi udah dinyanyikan Pak Ana. Berarti berikutnya Raib. Udah jam berapa ini? Masih panjang ya.
2: Ini ada juga nih yang bertanya masalah RRI digital.
1: Pokoknya buat pendengar boleh untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya menggunakan radio. Itu di 96 FM.
0: Yang minggu kemarin gak ada TikToknya.
1: Oh gitu.
2: Oh, iya.
0: Aku tuh komplain orang Korongana sana.
1: Oh, karena gak ada TikToknya.
2: Enggak nonton ya.
1: Ya kan TikTok gak live minggu lalu.
2: Iya.
1: Oh ya udah gak apa-apa. Ya.
0: Makanya gak ada yang komen.
1: Oh iya. Nah itu bisa juga untuk wilayah Majene di
2: 100,2.
1: Kalau Wali Mandar dan Mamasa di
2: 97,6.
1: Serta boleh juga kalau misalnya gak pakai ketiga-tiganya. Boleh langsung install aplikasi RRI Digital. Ya, cari Pro 1 Mamuju atau Pro 2 Mamuju ya.
2: Iya.
1: Pro 2 enak sih.
2: Kalau masih merasa jiwa muda bisa ke Pro 2.
1: Betul. Oke.
2: Iya.
1: Yang masih merasa jiwanya berapi-api bisa di Pro 1 gitu.
2: Dari Sabang sampai Merauke jiwanya di Pro 1. Atau streaming ini rri.co.id. Oke, lagu apa ini?
1: Raib tadi yang di request ya. Kita coba dulu ya.
2: Oke.
1: Ya. Ada Pak Hafid juga katanya mau nyanyi malam ini. Udah, ngantri di sini dulu. Saya dulu nyanyi baru nyanyi. Oke.
2: Okay. Ya, silahkan masuk.
1: Oke, yang udah request tadi.
2: Dan juga yang ingin bergabung.
1: Boleh.

0: Gitu deh pokoknya.
1: Oke, Bunga Desa.
0: Iya, yeah. Kita baca dulu juga komentar-komentar yang sudah masuk ya. Jadi aku harus download aplikasinya, udah tadi akhir ya. Terus, aduh kalau Kak Sugi yang nyanyi rasanya sampai

0: bisa masuk ke live kita malam hari ini, Amran.
1: Amran Al-Falki, wasek.
0: Ya, kita tunggu. Langsung naik, ini saya naikin dulu ya, siapa tahu dia bisa.
1: Akhir, kirim salam buat keluarga yang memuju. Semoga hati sehat selalu.
0: Apa nih?
1: Apa nih, bunga-bunga sakura tiba-tiba aja ini.
0: Enggak, teman kita lagi uji coba.
1: Oh.
0: Terus hati kita happy, kenapa? Karena pikir, kita pikir semua itu duit. Ternyata efek.
1: Yang di samping namanya juga suka mencoba ini.
0: Akhir, kirim salam buat keluarga yang ada di Mamuju. Aduh, aku serasa di Jepang ya kalau begini ya. Nah, yang mau lihat secara langsung, please ya.
1: Kiatir besok ya. Warga Mamuju. Besok, hubah, goyang.
0: Maaf. Mike, Anda boleh lebih turun lagi enggak?
1: Oh, ini sudah turun. Selalu turun ini. Oh iya.
0: Oke, okay, naikin enggak apa-apa. Okay. Coba naikkan dulu.
1: Okay. Aman?
0: Aman.
1: Mana di telingaku enggak kedengaran lagi.
0: Mana di sini udah mengganggu banget lagi. Oke. Okay. Ah, lagunya beda nih. Onoko koro. Tahu ya?
1: Mm-mm.
0: Berarti usia dengan, kita mirip ya.
1: Tapi saya enggak tahu.
0: Ini bener ya.
1: Kokoro Tomo kayaknya deh.
0: Kokoro Tomo. Ya. Yubai kemana toki. Apa Adi lagu tak? Apa?
1: Ini si Amran ke. Lagunya Adi. Ada tuh teman kita Adi juga namanya.
0: Ya judul lagunya apa Adi? Coba kasih suasana yang tadi dong. Suasana yang tadi. Yang bunga
1: yang
0: sakura.
1: Yang ada
0: bunga
1: ininya.
0: Sakuranya. Potong aja sambil nunggu judul lagunya Adi. Dia masih nyari lagunya ya. Perasaan dia udah duduk dari tadi situ.

0: tahu. Suasana Jepang tapi Peter yang muncul pasti lagi kerja ya.
1: Ya memang dia lagi otak-atik ini siap. Enggak. Mana yang pas itu.
0: Ya, ngelihat kamu ada bunga sakuranya tapi bukan orang Jepang. Pertanyaan kita, oh pasti anak ini lagi kerja ya. Kerja di Jepang.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Mending gak nyampe.
1: Saya juga
0: apa judul kita? Coba nyanyikan sedikit, biasanya saya tahu judulnya. Apa?
1: Ya mah kamu lagu ini.
0: Enggak juga ya, saya biasanya dibantu teman saya. Operator request filter dark face. Oh jangan ya, tolong ya. Kita udah.
1: Okay. Ini dikasih hati minta jantung ini, another ini.
0: Another, oke. Okay. Apa? Bagaimana lagu tak coba? Nadi Baraka apa? Wow.
1: Wow, ndak boleh ya. Lanjutkan hidupmu.
0: Kutunggu jandamu.
1: Awe kasihnya sakit sekali kayaknya hatinya ini.
0: Ya. Ya mana ini? Mutar kalah aja ini di dalam mana? Oh. Yang ini biar mi. Oh, ada Una Sutra juga, ada yang macam-macam ya. Siap?
1: Oke, siap menunggu jandanya.
0: Sumpah suaramu, ya Allah.

0: 见不是你没干扰啊，
1: oke sebelum
2: Masya Allah, ini lagunya cinta banget sepertinya ya.
3: Iya, orang yang sakit hati.
2: Sakit hati tapi cinta
1: ini
2: banget juga.
1: Kayaknya
2: ha? Nggak tahu ya. Oke deh, makasih banyak Bang Adi dari Kalimah Muji malam hari ini ya. Kita mau ngomongin juga bahwa besok tanggal 30 itu terakhir pendaftaran Bintang Radio Indonesia.
1: Okay.
2: Untuk tingkat Sulawesi Barat. Kok tepuk jadi, tangan?
1: Iya,
2: jangan lupa ya hashtagnya juga nih untuk teman-teman yang daftar ya. Pokoknya masih monitor malam hari, masih bisa ngupload sampai besok malam ya. Ya pokoknya itu berakhir besok jam 12 malam. Jadi masih ada kesempatan daftarnya. Daftarnya sih yang paling penting.
1: Iya, apalagi yang mungkin mau nanti go internasional.
2: Iya, iya, iya.
1: Mimpinya besar menjadi penyanyi.
2: Itu saya.
1: Nah, ya.
2: Dulu, sekarang gak. Malah saya kadang-kadang sudah gak bisa mimpi. Jadi
1: ya, wow.
2: Itu sih lebih kegangguan.
1: Kok katanya kalau apa? Gak bisa mimpi.
2: Serem ya.
1: Gangguan tidur.
2: Oh itu gangguan tidur. Kupikir gangguan mental. Oke, okay. Malam ini kita juga mau nyapa dulu siapa lagi nih. Masih ada request gak sih tadi?
1: Indah Degi Sepeng, semangat.
2: Bisa, oh ya tadi. Terakhir sih tadi lagunya itu ya.
1: Yang mana itu?
2: Aduh siapa tadi ya lagunya? Udah dinyanyiin tadi Raib, sudah. Oke, okay. Semangat. Ya ada requestan lagu apa lagi nih teman-teman? Malam ini kita nyanyi lagu di Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo, tapi yeah. Udah kunyanyikan sih kapan hari ya.
1: Lagu sering lain. Sering dengar kalau itu. Dulu tuh radio
2: RRI Makassar.
1: Makassar tuh sering banget putar itu.
2: Oh berarti di tempatmu menjangkau dulu ya.
1: Sampai sekarang masih menjangkau.
2: Oh, iya.
1: Jadi
2: termasuk Gade-Gade Tomandar kan dulu ya.
1: Iya,
2: yeah.
1: Dan saya pernah ketemu juga sama keponakan pencetus Gade-Gade Tomandar.
2: Oh iya, jadi. Oh iya. Oke, okay. Okay. Kita lanjut. Siapa pencetusnya Bapak? Siapa lagi namanya ya?
1: Dia orang Polowali kayaknya.
2: Polowali, Bapak kan?
1: Bapak.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Abdul Rasid, ada Rasidnya kayak.
2: Oh iya. Soalnya kayaknya saya masih siaran bareng sama beliau.
1: Oh, masih sempat.
2: Masih sempat.
1: Semangat.
2: Oke, kita nyanyi lagu apa nih yang udah request juga? Tadi Pak Anas soalnya keroncong ya.
1: Lagu Bugis kak.
2: Lagu Bugis. Lagu Bugis ini Modi.
1: Kan keroncong dangdut.
2: Bentar. Bugis yang itu deh. Doti. Doti juga tahu weh. Kalau Doti mahir kak.
1: Kalau itu Doti di bahasa Bugis sama gak sih?
2: Sama artinya sama. Karena ada yang mau ku Doti.
1: Saya sebenarnya juga mau sih kalau ada yang bisa ngajarin.
2: Ada ayam tak warna kuning kah?
1: Oh bisa dicat kan?
2: Oh iya. Datang baik ke rumah nah. Nanti gua jari Ki.
1: Ada lagi Indo logo, ada lagi Dieng, Adel Dieng.
2: Kopi susu kak, kopi susu. Kenapa ada orang ini lagi?
1: Sepertinya dia
2: Dieng. Del, tolong. Saya enggak suka kalau ada ini yang pakai itu.
1: Yeah.
2: Yang bawa
1: anggap angin lalu.
2: Benar. Doti ya. Indo logo sabar Kina, sabar Ki semua sabar Ki, sabar. Omi selesai acara. Tidur lagi cepat semua, tidur lagi. RRI Fest besok.

0: Oke, jadi kita pakai bahasa Bugis ini karena lagu Bugis.
1: Ya. Saya merasa terganggu dengan ketikan-ketikan. Di bawah ini, oke. Okay. Ibu, ya untuk Kak Dian, ini ada salam ya dari Iksan Ariandi. Katanya mau diajari bahasa Mandar. Indah Bugis, mantap lagunya Kak. Salam sehat selalu buat fans RRI Mamuju tanpa terkecuali. Oke deh. Kirim salam sama orang-orang Kabuluang. Di mana tuh Kabuluang? Oke, terus di mana dan kapan RRI Fest-nya? Tadi udah kita sampaikan juga ya bahwa besok pagi, pagi banget itu bakal ada event seru di
0: Arteri
1: Mamuju. Jadi di CFD besok itu spesial, enggak seperti biasa karena bakal ada kejutan-kejutan mulai dari senam
0: kita.
1: Terus ada cek kesehatan gratis, ada pangan murah, ada bagi-bagi voucher door prize juga. Ada bagi-bagi voucher, terus ada door prize juga. Siapa tahu ya?
0: Ya, kita beruntung.
1: Makanya tidurnya cepat, doanya yang bagus, berangkat ke sana apalagi besok ketemu sama
0: Bang Sugi.
1: Oh.
0: Artisnya RRI Mamuju.
1: Geli saya. Oke, okay. Siapa tuh MC-nya? Besok siapa ya?
0: Oh, saya juga penasaran juga ini.
1: Oh, kan kamu instruktur senam besok. Oke, okay. Yeah. Tadi ada requestan apa lagi nih tadi? This is the end. Itu requestan teman saya ya. Lagu Bugis apa tadi?
0: Kopi susu.
1: Kopi susu.
0: Kopi susu. Kayaknya bagus susu. Memang kalau tengah-tengah malam begini tapi
1: sabar
0: jadinya.
1: Sabar Ki, masalah tidak semua lagu juga ditahu kok dong. itu mau bulu aulau na tempe. Ya Allah.
0: Bulu aulau na tempe.
1: Oh bisa duet kalau begini.
0: No.
1: Saya sebagai safarnya, kamu sebagai?
0: Sapir.
1: Dian Ekawati. Mana ini deh. Bismillah ya, doakan semuanya ya lancar. Lagunya ya.
0: Siapa tuh? Oh, ah ya
1: sudah. Ya, oke. Okay. Mana Mideng? Kok gak ada suaranya ini?
0: Tidak, belum ada.
1: Kok gini ya? Udahlah. Bulu. Kok beda ya? Aduh, malum ini keluarga aku. Agak besok besok tidak keluar rumah nih kalau begini Fitri.
0: Agak kejar-kejaran tadi.
1: Aduh ya Allah. Malum pasti keluarga aku ini korang.
0: Enggak apa-apa.
1: Cuma
0: satu kok.
1: Sabar-sabar semua ya, sabar ya. Aduh, kayaknya kurang tinggi gini deh.
0: Oke, selamat bergabung coki-coki.
1: Mana?
0: Ada tuh coklat coki-coki.
1: Nah cari Ki Irsum. Iya kan friend ya? Dia baru sebut satu nama produk. Kamu dicari Irsum loh.

0: Yeah. Udah segitu ya.
1: Yeah. Apa ini kurang-kurang improve-nya kak? Enggak, dia enggak improve kok.
0: Kurang pas nadanya, harusnya di F. Oke. Okay. Error. Aduh. Susah, jujur ya saya gak pernah nyanyi lagu itu. Jadi malam ini tuh saya edisinya pokoknya apa yang di request nyanyi aja urusan belakang. Kalau keluarga saya malu ya. Jadi mungkin besok pagi keluarga saya sudah gak ada yang mau keluar rumah ini.
1: Berarti gak ke
0: RPPS berkurung ya dong, ya mungkin pakai topeng ya, pakai masker.
1: Iya pas
0: kurang-kurangnya improve-nya kak. Begini nah, jadi bukan nih. Bukan lagi kurang-kurang improve-nya ini, kita mikir gimana ya cara nyanyinya ini.
1: Meraba-raba kayaknya.
0: Iya betul. Ya. Requestan berikutnya apa tadi?
1: Kopi susu. Dari...
0: Ya Allah, kalau ini kayaknya saya agak mengalah ya. Kopi susu ini kayaknya saya sama sekali gak tahu nih.
1: Kayaknya mungkin ada di pantry belakang kopi dan susu.
0: Boleh. Kamu masih bisa bangun kan pagi ya?
1: Insya Allah.
0: Kopi susunya siapa? Lagu Bugis ya?
1: Iya, lagu Bugis kalau kopi susu.
0: Aduh Tuhan tolong.
1: Katanya jangan tertekan ya.
0: Sumpah saya jadi gini saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya saya itu ada Bugisnya juga.
1: Oh berarti campur-campur semua.
0: Campur pokoknya
1: mix
0: campur.
1: Mix and match.
0: Enggak match kadang-kadang. Mix doang enggak match ya.
1: Oh iya iya iya.
0: Sama dengan teman saya yang ada yang saya enggak suka komentarnya ini ya. Iya iya. Gitu, gitu ya.
1: Sebut saja Mawar ya.
0: Iya Mawar dia.
1: Iya.
0: Yang adanya.
1: Coba-coba.
2: Halo selamat datang di Has.
0: Oke, bentar ya, aku dengar dulu ya. Sabar ya. Sabar ya penonton ya. Semangat, Kak.
1: Oke, digoyang.
0: Jangan.
1: Oh, goyang
0: jangan terlalu berharap banyak. Ini saya kurang tahu nih.
1: Go, friend, goyang.
0: Sebentar, saya mau denger aja nih. Kayaknya enggak aku tahu deh. Lagu yang lain mau nih. Gitu ya.
1: Mampun.
0: Gimana sih lagunya Fit? Masuk mic kan ada ya.
1: Masalahnya tuh saya
0: nih.
1: Ada kok di dalam ini.
0: Oke, okay. Nih. Nanti bagian rap saya bisa kok.
1: Aku enggak tahu loh.
0: Bentar kira saya ya.
1: Enggak tahu serius. Mana itu bahasa asing pagiku lagi.
0: Ayo bisa lah, bisa. Mata apa pancerana sopengka.
1: Hei, yang Bugis muncul dulu.
0: Muncul tapi bikin malu kita. Aduh, tolong. Susah ini.
1: Mata pancerana sopengka. Ini dulu. Another, dia kepanjangan gak sih namanya ini.
0: Bener. Dosa gak sih? Kalau kayak gitu, bisa.
3: Kopi susu. Kopi susu Andri.
0: Ya udah sampai segitu aja ya. Kayaknya saya bisa di bagian itunya doang. Saya enggak suka Prendi.
1: Ini itu kayak bahasa Inggris bagi saya, asing.
0: Jadi susah.
1: Prendi ya udah. Mungkin mau coba kayaknya kenapa
0: Prendi mau ketawa. Coba. Dia emang kebahagiaan dia tuh ada di antara
1: orang melihat orang tersik.
0: Ada di antara kesusahan kita ya. Oke, okay, kayaknya untuk lagu ini saya mengalah ya. Kalau tadi mungkin saya masih ini.
1: Apa tuh?
0: Apa? Tapi lagu. Kita enggak asing kan, Kak? Idi.
1: Kau dan aku asing.
0: Om suka yang kayak gini sih.
1: Om
0: sama tante suka yang kayak gini ya. Oke. Okay.
1: Kita harus sadar ya kalau kita sudah
0: apa?
1: Ya.
0: Kita enggak harus sering-sering keluar malam ya.
1: Ya.
0: Angin nanti, gampang. Pori-pori kita udah lebih lebar ya.
1: Begadang ya. Jangan begadang ya.
0: Kalau tiada dan maaf lagunya merepotkan iya. Bugis yang lain aja ya, jangan yang ini. Oke. Okay. Kita nyanyi lagu Makassar kalau begitu ya.
1: Ada lagi nih. Kak, kapan bisa request lagu? Wow, dari tadi ini.
0: Perasaan dari tadi udah request orang nih. Tulis makin lagu tak, kalau bisa dinyanyikan, dinyanyikan ya.
1: Kalau tidak bisa ya, seperti tadi.
0: Ya, seperti tadi ya, kita mah coba-coba doang ya. Lagu Mandar kali ini kayaknya seru ya. Lagu Mandar yang lagi seru apa sekarang?
1: Apa itu? terakhir saya dengar orang sering ini sih Pamenangan gak itu?
0: Aduh, udah lama itu.
1: Yang mana lagi sih?
0: Amana sih? Apa ya, request Panas by Rumah Sakit. Itu lagu itu ya, lagu pop sih gak sih? Lagu apa ini? Aduh jangan susah-susah ya.
1: Tapi cocok sih, Rumah Sakit Panas.
0: Panasea Rumah Sakit, by Rumah Sakit. Aduh, kayaknya kita gak ada wawasan ke situ ya.
1: Daripada lagunya kayak tadi.
0: Ya. Mending jangan ya Mas ya, tolong ya. Oke. Okay.
1: Masuk akal dikit lah ya.
0: Itu udah masuk akal. Dunia yang nanti. Oke.
1: Raim Laode.
0: Bagus ini Kak, lagu band Indo.
1: Oh, ya iya okay. Sih Rumah Sakit kan bahasa Indonesia ya.
0: Iya sih, kalau lagunya ini. Raim Laode juga bagus, tapi kayaknya wawasan kita kurang ya Fit ya.
1: Saya sih merasa ya, tapi kayaknya tidak deh, lebih luas ini.
0: Enggak ya, aku tuh luasnya gak di situ, di kamera.
1: Tapi kita sebaiknya lebih...
0: Lucunya kakaknya pakai jilbab, ih jangan bilang, pokoknya ini temanku, ih limited edition. Wow. Itu hasil belajar saya sama Ucan.
1: Apa itu?
0: Limited edition.
1: Okay. Alpa Edison dong.
0: Oke, lanjut nyanyi kalau gitu ya. Kita mau, Pak Anah udah, Pak Anah lagi ya. Tadi yang terakhir siapa? Lebih lucu kalau dilihat langsung di RRI Fest besok.
1: Teman kita yang satu ini gencar sekali.
0: Iya.
1: Yeah. Thank you lope untuk.
0: Pak Anah, duet lagu Jawa dulu Pak Anah. Ayo. Pak Anah. Ih, Pak Anah
1: masih enggak didengar saya dulu.
0: Ini masih Sugi yang panggil loh Pak Anah ya. Kak, Bukan. Bagaimana caranya kalau mau juga jadi penyiar RRI di Mamuju? Oh, gampang banget caranya ya yang oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk jadi penyiar di RRI Mamuju itu pendaftarannya dibuka musim-musim pendaftaran CPNS ya.
1: Iya.
0: Jadi cek aja kalau misalnya tahun ini terbuka daftar ya, atau tahun depan terbuka daftar. Jadi dicek-cek informasinya ya. Ada di IG RRI Mamuju gitu cara daftarnya ya.
1: Atau bisa juga di BKN ya.
0: Oh, sudah ada yang masuk Ahmad, kita sapa dulu. Halo Ahmad.
1: Kayaknya Ahmad ini saya sering lihat lewat di TikTok dia.
0: Mending di skip dah.
1: Kayaknya dia suka ini.
0: Nyanyi. Atau dia nyanyi atau enggak sih dia? Oh, berarti harus jadi CPNS Kak, enggak bisa part time begitu. Part time boleh ya. Tapi belum buka ya?
1: Iya,
0: di Pro 2 ada. Ini Pro 1 ya. Pro 2 buka part time. Iya. Kapan-kapan jalan-jalan ke RRI Mamuju aja ya. Nanti bisa cek-cek informasinya. Oke.
1: Okay. Ahmad.
0: Ahmad, halo Ahmad. Kamu kan belum naik federnya.
1: Oh, iya ya.
0: Iya, matikan yang birunya. Ya, tombol biru yang di atas. Nah, bukan. Yang di atasnya tadi. Nah, betul.
1: Dimatikan.
0: Iya. Oke, halo Ahmad.
4: Halo.
0: Iya, Pak. Itu betul. Oh. Maaf ya, teman saya tadi uji coba.
1: Iya, agak ngelek dikit.
0: Di Sulawesi atau di Kalimantan?
4: Aku di Kalimantan ini, Bang.
0: Di mana Kalimantannya?
4: Kalimantan Utara.
0: Utara. Itu dekat-dekat negara seberang ya? Perbatasan.
4: Ya, kalau dari Tarakan sih ke Tawau itu 3 jaman sih naik speed.
0: Tawau ya, 3 jaman naik speed. Mahal gak?
4: Ya kalau Nunukan kan 300 lebih, jadi ke Tawau itu main setengah jutaan lah.
0: Oke, tenang aja saya bisa berenang. Mungkin saya nambah 1 jam lagi jadi 4 jam berenang ya.
1: Kayaknya lebih banyak.
0: Apa?
1: Biaya masuk
0: rumah sarnya yang repot ya
1: dan menyusahkan banyak orang kan.
0: Ya itu dia.
1: Jadi pakai okay. Itu saja
0: lagunya apa nih Ahmad, langsung aja.
4: Aku disuruh nyanyi ya.
0: Iya, tayang dong gambarnya. Oke okay lah. Aku disuruh nyanyi padahal dia sudah pakai reverb.
1: Apa tuh? Ayo tunjukkan pesonamu.
0: Iya. Yeah.
5: Trying on a casual, laid back look. The secret is a barrel
0: silhouette. Oke, sangat menunggu kesempatan part time-nya. Ya udah jalan-jalan ke RRI Mamuju aja dulu. Agak sipit ya, kayak teman saya ini.

0: Sastra.
1: Siap.
0: Oke deh, terima kasih. Ini juga Pak Guru ya.
1: Oke.
0: Oke, ini kalau misalnya sesipit ini ada tokonya enggak sih?
2: Saya rasa
1: enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Ya, enggak ada karena ini ngikut sama host kan. Saya ini ponakannya jadi ngikut sama Om.
0: Oke, okay. Bagus. Yeah. Sounding di medsosnya oke. Okay. Oke okay deh, makasih banyak Ahmad ya. Minggu depan kita jumpa okay. Lagi. Jangan telat-telat atuh masuknya.
1: Siap.
0: Oke, okay, baiklah kalau gitu kita turunkan ya.
2: Turunkan harga
0: astaga. Udah turun nih belum ya? Kok saya enggak ngaruh apa-apa di sini atau jangan-jangan saya sudah disconnect? Oke, okay. Thank you dan kita juga sudah sampai di akhir acara malam hari ini. Lagu penutup kita apa? Ayo, kamu ada request?
2: Saya sih selalu aneh-aneh ya dipikir.
0: Coba requestan kamu kira-kira apa lagu yang bisa muncul? Indah Sopeng tadi pamit ya. Apa? Lagu kenangan boleh kok kita nyanyi lagu.
2: Kenangan.
0: Kenangan apa? Ayo, kamu punya lagu kenangan apa dalam hidup kamu? Gak mungkin Desember kelabu ya, soalnya ini belum Desember. September ceria, belum September juga.
2: Januari juga sudah berlalu.
0: Oh iya benar, lagu bulan Agustus 17 Agustus ya. Mm-hmm. Udah lewat juga tanggal iya. 17-nya.
2: Tinggal Maulid dan
0: lagu religi dong ya. Udah masuk lagu religi dong ya.
2: Cukuplah kita ini.
0: Cukuplah cinta.
2: Cukuplah cinta.
0: Oh ini siapa nih?
2: Hasmi goresan luka. Au, jam terlalu terluka.
0: Kayaknya ini cukuplah cinta duet gak sih aslinya?
2: Ya mungkin mau.
0: Cukuplah cinta tapi tinggi banget ini. Cukuplah cinta. Aduh. Cukuplah cinta. Tapi tinggi banget ya. Yaudah kita tutup lagu ini ya, bismillah mudah-mudahan dapat. Terima kasih semuanya udah nonton juga malam hari ini, baik dari TikTok, dari aplikasi Era Digital, era.co.id, ataupun juga melalui terestrial kita di
2: 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa, 100,2 untuk daerah Majene, dan 96 untuk daerah Mamuju. Dan siapa tahu minggu depan ada teman-teman kita yang mau bergabung langsung ke Studio RRI di Jalan RE Marta Dinata Simboro yang di belakangnya gedung-gedung tinggi ini ya.
0: Oke. Pokoknya belakang gedung ding, langsung pas ya.
2: Iya, kita yang kecil-kecil imut ini.
0: Saya Sugianto Ahmad.
2: Dan saya lupa nama lagi.
0: Fitri. Bunga, iya, juga bersama dengan Prendi malam hari ini ya. Yeah. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Rama Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran era Rima Muja FM 97.6 MHz untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang kami yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Memuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 97.6 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 MHz. Hari ini Minggu penanggalan 30 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Untuk pagi hari ini senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Di hari ini Minggu 30 Agustus 2026 saya Randi menemani Anda. Semoga semua dalam kondisi yang tetap sehat dan siap memulai aktivitas di hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan kembali untuk Anda rangkaian program acara hingga pukul 12 malam nanti, dan saya Randi akan menemani di Mamuju pagi ini hingga pukul 10. Kita awali pagi ini dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran surah Fusilat ayat 30-32 dibacakan Hasni Hayat dan Syahril Ardiansyah.
1: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register.
2: Mamuju pagi ini.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mamuju pagi ini masih menemani Anda, saya Randi. Dan baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan seterusnya, dibacakan Haji Zainuddin Syala dan Yunjung.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar tafsir yang budiman, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 17 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terjemahan ayat, Maha suci Dia, yaitu Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya, karena kami hendak memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Keterangan ayat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Muhammad, di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Aqsa artinya jauh, yang ditempuh selama sekitar 40 hari dengan jalan kaki atau dengan mengendarai unta dalam perjalanan biasa kalau start dari Makkah menuju Palestina. Ayat ini dimulai dengan kata Subhana, artinya Maha Suci Allah, yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tetapi adalah peristiwa yang luar biasa. Seperti halnya dengan Nabi Musa membelah Laut Merah, kemudian menghamilkan Siti Maryam dan melahirkan Nabi Isa di luar prosedur alamiah. Kemudian giliran Nabi Muhammad diperjalankan dengan perjalanan yang luar biasa. Asra, diperjalankan, artinya bukan atas kemauan dan kemampuannya sendiri, tetapi adalah kemauan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, selain daripada itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abduhu, artinya hamba Allah, bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepadanya, semuanya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dari kata Abduhu, hambanya, itu meyakinkan kita bahwa yang diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj itu bukanlah hanya merupakan mimpi, dan bukan pula apalagi yang namanya khayal, tetapi diperjalankan rohnya bersama jasmaninya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, itu bukan hanya dengan rohnya saja, tetapi roh dan jasmaninya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada waktu malam, lailan, bukan pada siang hari. Karena di malam hari itu suasananya aman, tenang, dan tenteram, jauh dari hiruk pikuk dan kesibukan. Diberangkatkan atau start dari tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram di Makkah, ke tempat yang suci pula, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa lingkungan Masjid Aqsa adalah lingkungan yang penuh berkah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Termasuk keberkatan Masjid Aqsa ialah karena disitulah beberapa nabi-nabi dan rasul mendapatkan wahyu, bahkan menyampaikan wahyu itu kepada manusia di sekelilingnya, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Pendengarnya tafsir yang berikan. Bahkan proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu adalah merupakan proses yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa dan sebagai sekitarnya. Pendengar yang terhormat, menurut salah satu hadis kudsi, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul telah berkumpul seolah-olah sudah direncanakan, lalu sholat berjamaah, di mana pada saat itu malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad SAW sebagai pemandunya dalam perjalanan menyuruh Nabi Muhammad menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul yang ada itu. Lanjut ayat, linuriyahu min ayatina, karena kami hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra itu, adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Apalagi dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu diangkatnya ke langit yang ketujuh, bahkan sampai di Sidratul Muntaha, suatu lapisan alam angkasa yang sampai sekarang belum disentuh oleh teori-teori ilmu pengetahuan. Peristiwa Mi'raj tersebut diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 10-18 yang dimulai dengan fa'auha ila abdihi ma'auha ila akhir ayat. Akhirnya ayat tersebut ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa apapun tanggapan dan reaksi manusia terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihatnya. Hadis-hadis yang sahih menerangkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu atas Nabi Muhammad SAW terjadi pada waktu malam tanggal 27 Rajab tahun kedua dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah komentar kita tentang ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk bersama.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan warta pagi Sulawesi Barat. Sari berita pendengar. Cegah inflasi serta menghadapi kemarau panjang, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4S Petani Peternak Muda Keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat. Syamsul Samad siap mundur dari kursi DPRD sebelum dicalonkan sebagai wakil gubernur. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Randi. Gubernur Sulawesi Barat beberkan ada 3.045 titik hotspot karhutla di Sulawesi Barat. Berikut laporannya bersama Marhadi Umar.
1: Ada 3.045 titik hotspot.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3.045 titik panas atau hotspot potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan indikasi titik panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko karhutla pada Kamis 27 Agustus 2026. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa dua titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu berada di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia juga menegaskan telah memberi instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini.
1: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya.
2: Merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Mamuju dan Mamuju Tengah ditargetkan rampung Oktober 2026. Laporannya disampaikan Nahayan Irsyada.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%, sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
4: Progresnya bagus. Total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional, ya saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
3: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Seorang anak kelas 2 SD di Desa Tabolang, Mamuju Tengah dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di sungai pada Senin sore lalu. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
5: Seorang bocah SD di Desa Tabolang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabolang pada Senin sore. Kepala Desa Tabolang, Rusdin, membenarkan insiden tersebut. Korban diterkam saat berada di sekitar ibunya yang sedang mencuci di bantaran sungai. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kasus serangan buaya terhadap warga yang beraktivitas di sungai di wilayah Mamuju Tengah. Upaya pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga dan pihak keluarga. Komandan tim rescue Muhammad Herul melaporkan bahwa pada Selasa sore pukul 5.40 menit waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.
6: Melaporkan pada hari Selasa 25 Agustus tahun 2026, operasi SAR, KNM, kondisi memakan manusia, satu orang terkena buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban. Kemudian, dengan telah ditemukannya korban, maka operasi pencarian pertolongan kami nyatakan ditutup dan selesai. Mohon arahan dan petunjuk pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan ditemukan korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Inovasi ketuk dors Babin Kamtipmas dikawal untuk bebas TBC 2030. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
7: Kami berkolaborasi sinergi dengan
2: Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokkes meluncurkan inovasi program Ketuk Dors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat. Program ini mengusung tagline Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030. Kasubdit Kespol Bidokkes Polda Sulbar AKBP Dr. Mauluddin menjelaskan pelaksanaan inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sulbar, petunjuk teknis Kabidokkes, serta koordinasi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Sulbar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mauluddin menjelaskan bahwa mekanisme teknis program Ketuk Dors berpatokan pada data sistem informasi tuberkulosis terpadu atau SITT Kemenkes RI yang mencatat sebanyak 1.600 lebih kasus penderita TBC di wilayah Sulawesi Barat. Adapun data penderita tersebut nantinya dipetakan dan dibagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtipmas yang mencakup 650 desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat.
7: Kami berkolaborasi sinergi dengan stakeholder termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka akselerasi eliminasi TBC dengan tagline kami yaitu Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030 dan khususnya Sulawesi Barat Bebas TBC tahun 2030. Adapun langkah teknis yang kami akan lakukan yaitu bahwa ada sekitar 1.600 lebih kasus pasien TBC saat ini yang terdata di Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu Indonesia Kemenkes RI, itu kami akan bagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtipmas dari 650 desa.
2: Lebih lanjut, Mauluddin menambahkan bahwa masing-masing Babin Kamtipmas akan mengenali keberadaan pasien TBC di wilayahnya beserta potensi suspek dari kontak erat serumah. Tujuannya agar penyaluran obat anti tuberkulosis atau OAT dan terapi pencegahan TBC atau TPT tepat sasaran serta pendampingan minum obat penderita dapat dikawal bersama. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita Selanjutnya, pendengar, cegah inflasi serta menghadapi kemarau panjang, P4S Petani Peternak Muda Keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat. Nur Azmi Saleh melaporkan.
9: Mencegah inflasi ke depan, karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi.
10: Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Petani Peternak Muda Keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat di kawasan Arteri Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pembagian bibit tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di tengah musim kemarau panjang. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren Muhammad Fadil mengatakan, program pembagian bibit cabai merupakan langkah preventif untuk menekan potensi inflasi pangan dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Arteri Mamuju yang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bibit yang dibagikan merupakan cabai rawit varietas Bara yang telah melalui proses persemaian di pembibitan milik P4S. Fadil berharap masyarakat tidak hanya menerima bibit, tetapi juga menanam dan merawatnya hingga menghasilkan. Dengan demikian, kebutuhan cabai rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembelian di pasar.
9: Ini bagian daripada program kami untuk mencegah inflasi ke depan. Karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi. Karena posisi sekarang El Nino, kemarau-nya panjang, tanaman yang sekarang hidup untuk dirawat aja setengah mati, apalagi mau nanam. Jadi ini bagian daripada gerakan kami untuk membagikan bibit ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan. Berharap mudah-mudahan ditanam dan dirawat 3 bulan ke depan setidaknya bisa mengurangi untuk pembelian cabai di rumah. Ini cabainya cabai rawit, varietas panah merah, Bara. Cabai rawit, Bara. Kami juga disupport dari Dinas Pertanian Provinsi.
10: Langkah pembagian bibit cabai gratis ini diharapkan dapat memperluas gerakan pemanfaatan lahan pekarangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman musim kemarau panjang. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Syamsul Samad siap mundur dari kursi DPRD sebelum dicalonkan sebagai Cawagub. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
11: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat Syamsul Samad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, koalisi partai pengusung telah menyepakati dua nama untuk diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Abdul Latif dari Partai PKS. Dalam wawancaranya, Syamsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut menjadi syarat pencalonan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
12: Ya, jadi kalau regulasinya sudah mengatur bahwa anggota DPRD yang maju sebagai calon wakil gubernur PAW itu harus mundur, ya makanya kita harus mundur. Siapapun yang maju itu, ya termasuk saya sebagai kandidatnya, saya pasti mundur. Ya, saya pastikan saya mundur karena kalau sudah itu aturan main yang kita pakai, ya kita ikut aturan main. Ya, kita ini warga negara yang baik, yang tentu ikut sama aturan gitu. Jadi kalau disyaratkan mundur ya mundur.
11: Lebih lanjut, Syamsul Samad menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Ia pun siap mengundurkan diri apabila nantinya telah resmi ditetapkan sebagai calon. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur sedang melaporkan.
0: Kemarau panjang yang melanda Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk Satgas dan Posko Penanganan Darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mamuju Tengah membuat pemerintah daerah setempat bergerak cepat membentuk satuan tugas dan posko pengamanan darurat. Posko ini didirikan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat terkait krisis air dan ancaman kebakaran hutan. Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, kepada RRI mengatakan upaya mitigasi terus dilakukan berdasarkan pantauan awal. Satgas di sektor pertanian sekitar 600 hektar sawah kini mengalami kekeringan intensif. Retakan tanah mulai terlihat merata akibat tidak adanya curah hujan dan membuat ratusan hektar tanaman padi terancam gagal panen. Arsal memprediksi luasan area terdampak akan terus bertambah jika hujan tidak kunjung turun. Untuk membantu warga yang kesulitan air bersih, Pemkab Mamuju Tengah sebenarnya telah mendapatkan bantuan armada tangki air dari berbagai pihak, mulai dari balai wilayah, pemerintah provinsi, hingga Palang Merah Indonesia. Namun kendala baru muncul ketika debit sumber air pengolahan menyusut drastis. Akibatnya sumber air tidak mampu menyuplai seluruh kebutuhan armada tangki yang berujung pada penghentian sementara operasional posko penanganan darurat secara umum.
13: Berarti kan tadi ada data terkait kekeringan di Kabupaten Tengah, itu seperti apa mungkin antisipasi dari Kabupaten Mamuju Tengah sendiri?
14: Iya, jadi kemarin kami sempat membangun posko penanganan darurat. Posko ini menerima laporan dari berbagai pihak, keluhan-keluhan masyarakat, baik itu kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian kekeringan sumber air. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mitigasi, termasuk mengecek kondisi sawah. Nah, oleh Satgas mengidentifikasi ada kurang lebih 600 hektar sawah saat ini mengalami kekeringan yang berpotensi gagal panen. Ini data sementara yang dilihat dan tentu akan bertambah terus karena kondisi sampai hari ini belum turun hujan. Tanah sudah mulai kelihatan rata-rata di persawahan. Bahkan syukur alhamdulillah kami juga dibantu oleh beberapa elemen masyarakat termasuk dari balai provinsi PMI mendatangkan tangki-tangki air ke Mamuju Tengah mendistribusikan. Nah, terakhir problem kami ternyata setelah banyaknya tangki-tangki air untuk mendistribusi, ternyata sumber air bersih untuk pengolahan itu mengalami masalah yang tidak mampu menyuplai semuanya. Sehingga untuk sementara posko kami tutup, tapi tetap kami melayani kondisi darurat yang diminta oleh masyarakat dengan berbagai keterbatasan. Karena itu atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf belum mampu melayani semuanya. Tetapi pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berusaha melayani semampunya terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini.
5: Lebih lanjut, menyikapi hal tersebut, Arsal Aras menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat karena pelayanan belum optimal. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang tersisa dan tetap melayani permintaan kondisi darurat sesuai kapasitas yang ada. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses lewat aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial,

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Jumpa lagi menemani Anda di Mamuju pagi ini di siar Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Randy menemani hingga pukul 9 nanti dengan rangkaian acara informasi menarik juga informasi pilihan kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, diantaranya informasi yang kami hadirkan dari dunia olahraga, kemudian juga informasi lainnya dari Sulawesi Barat, informasi-informasi seputar ekonomi dan mancanegara juga akan hadir untuk Anda hingga pukul 9 nanti.

Pendengar, Chelsea resmi merekrut kiper timnas Argentina Emiliano Martinez dari Aston Villa. Kiper berusia 33 tahun itu diboyong dengan nilai transfer 7,5 juta pound sterling. Kepastian transfer Martinez disampaikan Fabrizio Romano, pakar transfer, melalui akun X miliknya Kamis 27 Agustus lalu. Martinez menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Martinez meninggalkan Aston Villa setelah menjadi salah satu penjaga gawang penting klub dalam beberapa musim terakhir. Ia kini menambah kekuatan Chelsea untuk menghadapi berbagai kompetisi musim 2026-2027. Kiper asal Argentina itu memiliki pengalaman dan prestasi di level internasional. Ia menjadi bagian dari skuad Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, Copa America 2021, 2024, dan Finalisme 2022. Martinez juga dua kali meraih Yasin Trophy sebagai kiper terbaik dunia versi France Football. Penghargaan tersebut diraihnya 2023 dan 2024. Satu kekuatan Martinez adalah kemampuannya menghadapi situasi adu penalti. Performa tersebut turut membantu Argentina meraih sejumlah gelar internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk merekrut Bradley Barcola pada jendela transfer musim panas ini secara resmi. Penyerang PSG tersebut dinilai bernilai 166 juta dolar. Namun, kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Melansir laman Associated Press, kesepakatan itu membuat Liverpool membayar 106 juta dolar ditebus. Ya, senilai 17 juta dolar, ini bonus yang ditambahkan kepada PSG secara keseluruhan. Barcola berusia 23 tahun dijadwalkan menjalani tes medis dan setelah itu ia akan segera menandatangani kontrak bersama Liverpool. Jendela transfer musim panas akan ditutup pada Selasa 1 September. Liverpool mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini depan. The Reds membayar 125 juta pound sterling untuk Alexander Isak. Mereka juga mengeluarkan 126 juta pound sterling untuk pemain lain yaitu Florian Wirtz. Barcola diharapkan mampu membantu Liverpool meraih kemenangan pertama musim ini. Sebelumnya mereka juga bermain imbang 2-2 menghadapi Newcastle United.

Kita ke informasi berikutnya, pendengar, dari lintasan balap MotoGP. Marc Marquez mempertahankan rekor sempurna pada balapan sprint MotoGP Aragon yang berlangsung setelah meraih kemenangan dominan Sabtu 29 Agustus. Start dari posisi kedua, pebalap Ducati ini mengalahkan Alex Marquez dan Marco Bezzecchi di sirkuit Motorland. Bezzecchi sejatinya menjadi kandidat kuat setelah menguasai sesi latihan dan kualifikasi. Namun Marc Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan melalui manuver pengereman di tikungan 1. Alex Marquez turut memanfaatkan momentum tersebut untuk melewati Bezzecchi dan merebut posisi kedua. Bezzecchi berusaha membalas, tetapi dua pebalap Ducati itu mampu mempertahankan posisi mereka. Marquez kemudian mulai melebar keunggulan di depan rombongan pembalap. Hingga akhir lap kelima, pebalap Ducati itu sudah unggul hampir 1 detik. Memasuki paruh kedua balapan, Marquez semakin sulit dikejar para pesaingnya. Ia akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 1,1 detik dari adiknya, Alex Marquez. Dan kemenangan ini menjadi yang ke-20 bagi Marquez dalam karir sprint MotoGP. Jumlah tersebut merupakan kemenangan sprint terbanyak yang pernah diraih pembalap di kejuaraan. Sementara itu, sang adik Alex Marquez finish kedua sekaligus juga membawa Ducati mencatat finish 1-2. Sementara Bezzecchi harus puas menempati posisi ketiga setelah kehilangan kesempatan mengejar kakak beradik tersebut.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang bisa kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Beragam informasi lainnya masih akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Di antaranya informasi seputar Sulawesi Barat. Tetap bersama kami.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Tidur hari ini, bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
3: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah
3: tuh
2: jalan seperti
3: siapa suruh mau.
2: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Ya pendengar, di tengah semakin berkembangnya teknologi dan hadirnya beragam permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah Redi Papang, permainan tradisional yang tumbuh dan dikenal masyarakat Sulbar. Redi Papang umumnya dikenal di wilayah Polewali dan Majene, dan permainan ini dimulai dimainkan sekitar tahun 1996 dan hingga kini menjadi salah satu permainan yang menarik untuk kembali diperkenalkan sebagai bagian dari warisan permainan tradisional masyarakat Mandar. Sekilas Redi Papang punya kemiripan dengan permainan bulu tangkis. Para pemain saling berhadapan dan berusaha mengembalikan kok ke arah lawan. Namun ada hal yang membuat permainan ini berbeda. Jika di bulu tangkis, pemain menggunakan raket. Dalam Redi Papang, raket tersebut digantikan dengan papan yang digunakan sebagai alat pemukul kok. Penggunaan papan inilah yang menjadi ciri khas dari permainan Redi Papang. Pemain dituntut memiliki ketangkasan dan kemampuan mengatur arah pukulan agar kok dapat kembali melewati arah permainan dan menyulitkan lawan. Permainan ini bukan sekedar permainan tradisional pendengar, tetapi juga bagian dari warisan budaya Tanah Mandar yang menyimpan nilai kebersamaan, ketangkasan, dan kreativitas. Di tengah perkembangan zaman, mengenalkan kembali permainan ini kepada generasi muda menjadi langkah sederhana untuk menjaga agar budaya lokal Sulbar tetap hidup dan tidak terlupakan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen mengawal agar rumusan pidana denda dalam setiap draft rancangan perda agar tidak melampaui kategori 3 atau 50 juta rupiah. Komitmen tersebut disampaikan Saiful Rohim, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulbar, menanggapi forum pendalaman materi perancang undang peraturan perundang-undangan pada Jumat lalu. Saiful Rohim menaruh perhatian pada batas sanksi pidana denda dalam perda seiring berlakunya sistem hukum pidana baru. Forum tersebut menegaskan adanya perubahan penting dalam sistem hukum pidana setelah pemberlakuan KUHP Nasional, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Salah satu ketentuan yang dibahas menyangkut sanksi pidana dalam produk hukum daerah. Batas tersebut menjadi perhatian dalam proses harmonisasi produk hukum daerah. Saiful Rohim mendorong agar pemerintah daerah memahami perubahan ketentuan tersebut sejak tahap penyusunan draft dan perda. Dijelaskan bahwa perda tidak lagi dapat mengatur pidana kurungan dan sebagai konsekuensinya pidana denda menjadi bentuk sanksi pidana yang dapat diatur dalam perda dengan batas maksimal kategori 3 sebesar 50 juta rupiah.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Tawangi,
1: iya dulu.
0: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakatua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakatua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakatua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
5: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
4: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
5: Mm-mm.
4: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
5: Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu.
4: Vin, ada lagi bapak-bapak.
5: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, kami hadirkan di segmen ini masih informasi Sulawesi Barat. Pendengar, praktik menikahkan anak di bawah umur demi melunasi utang keluarga ini ternyata masih ditemukan di sejumlah desa di Sulawesi Barat. Fakta ini diungkap Duta Gendre Sulbar Aldi dalam dialog pengarus Taman Gender di RRI Mamuju. Aldi menyampaikan bahwa temuan ini berdasarkan pengalamannya turun langsung di desa lokus stunting dan lokus pernikahan dini di Sulawesi Barat. Ia mengaku sempat berbincang dengan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini. Menurut Aldi, faktor ekonomi kerap berjalan bersamaan dengan mindset budaya tertentu yang menganggap pendidikan tinggi bagi perempuan tidak diperlukan. Dan kombinasi kedua faktor ini memperkuat keputusan orang tua menikahkan anak lebih cepat. Duta Gendre Aldi menegaskan bahwa pernikahan dini akibat faktor ekonomi bukan sepenuhnya kemauan remaja, melainkan keputusan yang didorong kondisi keluarga. Ia menyebut tanggung jawab mencegah praktik ini bisa dibebankan hanya kepada Duta Gendre. Duta Gendre bersama Forum Gendre Sulbar telah menjalankan program Sipahingarang untuk mengubah mindset masyarakat lewat pendekatan cerita dan sosialisasi bertahap kepada keluarga. Nah, program ini pendengar sudah menjangkau 7 desa dan kelurahan di Kabupaten Majene. Aldi pun berharap kolaborasi lintas pihak termasuk dinas terkait dan pemerintah desa dapat mengikis praktik pernikahan anak berbasis ekonomi ini secara bertahap. Ia menyebut perubahan mindset masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dari program tersebut. Informasi lainnya pendengar, Satgas Wil Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Ajakan itu disampaikan saat menggelar aksi bersih lingkungan di sepanjang jalan arteri Mamuju pada Jumat lalu. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI dan dirangkaikan dengan penempatan tong sampah permanen di 3 titik. Tim Densus 88 Anti Teror Sulawesi Barat Ibda Jackson mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberi manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang melalui penyediaan fasilitas tempat sampah. Pada kesempatan ini, ia juga mengajak untuk mewaspadai paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, serta terorisme atau yang biasa kita kenal dengan IRED di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk tidak mudah menerima ya atau menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian, intoleransi, ajakan kekerasan maupun propaganda ekstremisme terutama melalui media sosial. Selain itu juga Kepala Stasiun RRI Rina Irvantini mengatakan aksi bersih-bersih di arteri merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest sekaligus juga bentuk kepedulian bersama antara RRI, Densus, dan DLHK Mamuju terhadap kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Mamuju. Dan baik pendengar, informasi tadi juga bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Kami masih akan hadir sesaat lagi tepat pukul 8 nanti dengan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Kami segera ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan